0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata!
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori!
1: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
0: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Ya, 96,2 Sandi FM masih gak makin asik, baca paling gak baca. Sekarang sudah 21 menit lepas dari jam 7 pagi. Cuaca hari ini kelihatan sedikit mendung, gak tahu kena debu ya. Karena di Jakarta sudah cukup gelap ke debu abu vulkanik yang muncul akibat erupsinya Gunung Anak Krakatau, teman-teman Sandi ya. Di Indramayu saat ini mendung ya, gak tahu mendung, gak tahu kena debu tadi teman-teman Sandi. Karena mataharinya sampai dengan jam 7:30 bentar lagi ini belum muncul kelihatannya.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap, kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5.000-an. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

Teman-teman, Anda sekarang sudah 32 menit ya, lepas dari jam 7 pagi. Kita awali informasi pertama pagi hari ini, saya lansir dari cirebonraya.com soal keracunan EBG di beberapa daerah, teman-teman Anda. Langsung saja kita ke informasi yang pertama. Kasus keracunan makanan program makan bergizi gratis EBG di Berastagi, Sumatera Utara berdampak berat bagi FBP 16 tahun. Wakil Ketua OSIS SMK bersama Berastagi ini mengalami penurunan kondisi kesehatan yang drastis usai menjadi korban keracunan massal bersama puluhan siswa lainnya. Hingga kini korban masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Medan karena penyakitnya yang terus bertambah parah. Di tengah pernyataan pihak pemerintah yang sempat menyebut insiden keracunan massal ini cuma sakit perut biasa, kenyataan di lapangan menunjukkan dampak medis yang sangat memprihatinkan bagi para korban. Orang tua korban Icuk mengungkapkan perubahan berat pada fisik dan fungsi kognitif putrinya usai insiden tersebut. Akibat komplikasi keracunan yang dialami, FBP dilaporkan kehilangan daya ingat hingga 70%. Fungsi kognitif mengalami penurunan, kondisi psikologis dan daya ingat FBP saat ini bertransaksi menyerupai anak usia 3 tahun. Korban bahkan tidak mengenali orang terdekat, FBP sudah tidak dapat mengenali teman-teman sekolah, guru hingga adik kandungnya sendiri. Karena sakit terus bertambah parah, perawatan kini berpindah ke rumah sakit. Penanganan medis FBP berlangsung panjang dan kompleks hingga harus dirawat secara berpindah-pindah di 5 rumah sakit berbeda. Sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit di Medan, teman-teman Sanda. Untuk menunjang proses pemulihan daya tubuh dan nutrisinya, korban kini bergantung pada konsumsi susu khusus seharga Rp180.000 per kemasan yang harus dipenuhi setidaknya 2 kali seminggu. Keluarga berharap adanya perhatian serius dan penanganan medis komprehensif dari pihak-pihak terkait untuk membantu proses kesembuhan FBP serta penanganan tuntas atas kasus keracunan pangan yang menimpa para pelajar tersebut. Sementara itu dari Yogyakarta, teman El Sanda, kasus dugaan keracunan MBG makan bergizi gratis massal melanda puluhan pelajar dan seorang guru di Kapanewan Turi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Senin kemarin. Para korban mendadak mengeluhkan pusing, mual hingga muntah usai menyantap hidangan dari program MBG. Makanan tersebut diketahui disuplai oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Wonokerto untuk jenjang SD, SMP hingga SMK di wilayah tersebut. Kepala SMP 3 Turi Widayati menjelaskan pengiriman paket makanan dari SPBG tiba di sekolah sekitar pukul 7.10 waktu Indonesia Barat. Sesuai standar operasional prosedur SOP, pihak sekolah dapat melakukan uji organoleptik melalui guru piket sebelum makanan dihidangkan. Hal itu di awal makanan nyatakan lolos uji organoleptik karena kondisi fisik, warna dan kuah tidak menunjukkan tanda-tanda berlendir. Paket menu MBG itu lalu dibagikan ke setiap kelas pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat dan langsung dikonsumsi oleh para siswa. Paket MBG terdiri dari nasi, bola-bola daging, olahan sayur kol dan wortel, kemudian edamame serta buah semangka kuning sebagai hidangan penutup. Kepanikan mulai terjadi saat seorang guru pendamping yang ikut mengkonsumsi menu tersebut mendadak mual dan juga muntah secara terus-menerus. Pihak sekolah segera menginstruksikan pemeriksaan menyeluruh ke setiap kelas. Satu persatu siswa dari kelas 7, 8 hingga 9 yang mengeluhkan pusing dan mual langsung mendatangi ruang unit kesehatan siswa atau UKS. Karena jumlah korban terus menerus bertambah, para korban akhirnya dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat. Tercatat sebanyak 24 korban dari SMPN 3 Turi yang terdiri atas 23 siswa dan 1 orang guru. Guru yang terdampak dilaporkan mengalami gejala cukup parah dan mendapatkan perawatan medis intensif. Pihak urunan kini tengah mendalami kasus ini serta memeriksa sampel makanan guna memastikan penyebab pasti keracunan massal tersebut. Bosan sebenarnya dengar informasi seperti ini, teman-teman Anda, dan pemerintah masih terus tidak bergeming ya, tetap berjalan gitu ya. Yang menarik di daerah mana ya? Saya sempat baca di media sosial wilayah mana ya yang menghentikan MBG itu karena keputusan dari DPR. Sehingga mungkin salah satu cara agar setiap kota menghentikan program MBG ini dengan mendatangi DPRD ya, untuk mengeluarkan aspirasi bahwa program ini sangat tidak menguntungkan, bahkan menyusahkan, bahkan menyebabkan banyak yang sakit gitu ya, bukan malah sehat, malah banyak yang sakit keracunan. Ini ratusan di pesantren bisa ratusan siswa gitu ya, kalau di sekolah mungkin puluhan siswa gitu ya. Dan ini pemerintah tampak terus saja melakukan program-program yang gak becus seperti ini, teman-teman Anda ya. Bahkan ya,
menyatakan bahwa keracunan sakit perut biasa itu sangat tidak simpatik sekali kepada para korban yang keracunan. Bahkan yang tadi sampai ke adanya penurunan kesadaran sampai 70%, ini kan bahaya banget teman-teman. Karena kenapa? Enggak semua kok, misalnya kata memang betul enggak semua, karena kan kondisi kesehatan anak-anak kan berbeda-beda. Ada yang punya imunnya bagus, mungkin dia terpapar sih sebenarnya, tapi kan karena imunnya dia kuat gitu ya, kondisinya bagus, ya dia hanya sebentar keluhannya mungkin mual atau pusing. Tapi pada saat dia dalam kondisi yang lagi kurang bagus imunnya gitu ya, atau lagi enggak enak badannya, kemudian mengkonsumsi makanan yang tadi yang beracun gitu ya, atau makanan yang tidak bagus gitu ya, sudah terkontaminasi oleh bakteri dan sebagainya, bisa muncul gejala-gejala yang lebih parah gitu ya. Kayak tadi guru, padahal guru ya sudah dewasa, tapi mungkin dalam kondisi yang dia lagi kurang bagus, kurang fit tubuhnya, mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi oleh bakteri, bisa keracunan, bisa mual-mual dan lebih parah tadi sama yang pada siswanya kemarin sana ya. Memang bisa, tidak bisa dipukul rata gitu kan. Bisa jadi makanan yang sama dikonsumsi sama, tapi ada yang sakit, ada yang enggak ya, karena tadi ya pertahanan tubuh seseorang berbeda-beda. Ada yang dia kuat gitu, ada yang lemah, ada yang lemah sekali ya. Sehingga memang ya sudah saatnya sebenarnya ya, sudah saatnya dihentikan program seperti ini ya. Buang-buang anggaran, malah bikin masyarakat sakit ya. Jadi gimana harusnya? Kayak di daerah mana ya? Saya searching lagi deh nanti ya. Itu ada.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat, Je.
1: Hai! Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel!
2: Hai semua. Hai,
3: Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Wingscare,

Selamat pagi untuk teman-teman Anda yang saat ini sudah siap-siap berangkat beraktivitas ya. Sudah jam 8 pagi, matahari juga sudah mulai bersinar pagi hari ini. Semangat pagi harus tetap digelorakan agar aktivitas Anda bisa membuat Anda jadi lebih semangat lagi ya. Dalam artian dengan bekerja kita akan punya motivasi tinggi, kemudian juga bisa punya satu tujuan dan juga satu maksud yang diinginkan agar kita bisa bekerja lebih baik, teman-teman Anda, motivasi diri Anda agar lebih semangat lagi ya dalam beraktivitas tentu saja. Apa saja yang sudah dipersiapkan segala sesuatunya dari berkas-berkas, kemudian juga alat-alat yang sudah bawa, jangan sampai ada yang tertinggal di rumah. Buat Anda yang bawa kendaraan seperti motor, kembali cek and recheck lagi mungkin ya kondisi mesin, kemudian juga ban, rantai dan sebagainya gitu ya. Dan yang penting adalah surat-suratnya jangan sampai ada yang tertinggal di rumah ya. Buat yang bawa kendaraan mobil juga pastikan Anda dalam kondisi yang prima untuk mengemudi, apalagi kalau misalnya hari ini Anda punya tujuan akan melakukan perjalanan jauh ya. Tetap jaga jarak aman kendaraan depan belakang Anda yang tengah mengemudi saat ini. Kalau sudah ngantuk, capek, lelah, istirahat, jangan sampai dipaksakan tetap berkendara.

0: pukul 8 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Dipele, dipele, mangga cengkir 5.000 sekilo.
2: Mangga ibu-ibu, dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir 1.500 sekilo.
1: Soklah ibu-ibu, dipele, dipele, mangga cengkir gratis.
2: Ibu-ibu, silahkan dibungkus, dibungkus. Mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
1: Dibungkus baik bu, mangga cengkir dua kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung. Ditambah 10 karung kabo, masih ada ning oma kita. Di antara kening oma ebo, dibungkus.
2: Tuku ning kita baik bu, mangga cengkir gratis. Bonus kabo, kebon mangga dua kita bu. Dipai karo sertifikat tanah ebo.

Pemanasan dan fenomena unik kerap terjadi saat letusan gunung api, di mana pergerakan abu vulkanik tidak selalu searah dengan angin yang berhembus di permukaan bumi. Dalam beberapa kasus, angin di dekat daratan merembus ke arah pemukiman, namun citra satelit justru menunjukkan material abu bergerak menuju perairan terbuka. Ini yang terjadi pada arah abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau dalam 3 hari terakhir ini, teman dan sanda. Abu vulkanik terpantau malam menuju ke Samudra Hindia atau laut lepas yang tidak berpenghuni. Padahal arah angin menuju ke barat dan barat daya, seharusnya jika mengikuti arah angin akan lebih banyak mencapai daratan di Pulau Sumatera. Hal terjadi justru demikian dari citra satelit, sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau malah menuju Samudra Hindia atau laut lepas. Terjadi fenomena perbedaan arah sebaran pada abu vulkanik kali ini beri dipengaruhi oleh sejumlah faktor meteorologi dan kondisi geografis wilayah sekitar. Arah dan kecepatan angin berbeda di setiap ketinggian. Material abu yang terlontar ke tinggi ke udara akan terbawa oleh angin di lapisan atas troposfer yang pola pergerakannya seringkali bertolak belakang dengan angin permukaan, teman-teman Anda. Area pesisir dan selat memiliki dinamika suhu serta tekanan udara yang khas. Kondisi ini membentuk pola aliran udara lokal yang dapat mengubah arah pergerakan abu di ketinggian tertentu. Dinamika cuaca dan kondisi atmosfer bumi yang kompleks secara alami menentukan kemana material letusan akan menyebar. Mengingat arah sebaran abu vulkanik sulit diprediksi, hanya dengan memantau angin di permukaan, masyarakat diimbau untuk tidak berspekulasi secara mandiri. Tetap waspada dan pastikan untuk selalu memantau perbaruan informasi serta peta sebaran abu resmi dari pihak yang berwenang. Erupsi Gunung Anak Krakatau pada Jumat 4 September 2026 memicu perubahan pada struktur fisik kawah gunung api aktif tersebut. Indikasi perubahan morfologi ini pertama kali dilaporkan oleh wisatawan asing yang berada di sekitar lokasi pasca letusan. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim gabungan yang terdiri dari Pusat Vulkanologi dan juga Mitigasi Bencana Geologi PPMBG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, dan Basarnas melakukan pemantauan langsung pada hari Minggu 6 September 2026 pagi. Tim menyisir kawasan perairan menggunakan kapal untuk memetakan perubahan bentuk fisik pada tubuh maupun kawah gunung secara presisi. Informasi yang saya hadirkan, teman-teman, saya lansir dari CirebonRaya.com.

sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah pai tangnya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Rizki tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Lieutenant, prepare for landing.
5: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
6: Cap, langsung pulang ke rumah?
7: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
6: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
7: Iya, nih istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
6: Apa itu, Cap?
7: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
6: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
7: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
6: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
7: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
6: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
7: Oke, sampai ketemu besok ya.
3: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup satu kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
3: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: 96,2 FM Elsanda. Elsanda. Paling hebat, Jeh.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
4: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
3: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
4: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
5: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
6: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak semi gelas.
9: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
9: Semua variannya favorit kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat,
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Dari Wings Food.
5: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. Tiga orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

berdampak langsung terhadap aktivitas penerbangan di sejumlah wilayah Tembalan Sanda. Sebaran abu vulkanik membuat 7 bandara di kawasan Banten, Jakarta, Lampung hingga Jawa Barat harus menghentikan sementara operasional penerbangan demi menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan. Penghentian layanan tersebut mulai dilakukan sejak 5 September 2026 dan berdampak cukup besar terhadap mobilitas masyarakat. Berdasarkan Notam A3373-26 dan Notam RA3368-26, sekitar 2.300 jadwal penerbangan serta perjalanan 270.337 penumpang terdampak akibat kondisi tersebut. 7 bandara yang mengalami penghentian sementara operasional yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara Bandung, Raden Inten 2, Muhammad Taufik Kemas, Budiarto, dan juga Pondok Cabe. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak gangguan penerbangan, Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah bandara alternatif sebagai lokasi pengalihan penerbangan. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyebut sejumlah bandara yang disiapkan antara lain adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BJB Kertajati di Kota Majalengka, Bandara Juanda di Sumarno, Jenderal Ahmad Yani, Bandara Internasional Yogyakarta, serta Adi Sucipto. Di antara sejumlah pilihan tersebut, BJB Kertajati menjadi salah satu titik strategis ya untuk menopang konektivitas penerbangan yang terdampak. Posisi Kertajati yang berada di Jawa Barat membuat bandara tersebut berpotensi menjadi simpul pengalihan bagi penerbangan yang sebelumnya beroperasi melalui wilayah terdampak abu vulkanik. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turut meminta seluruh jajaran terkait memastikan pelayanan terhadap penumpang terdampak tetap berjalan optimal. Pengalihan penerbangan tidak hanya membutuhkan kesiapan landasan dan fasilitas bandara, tetapi juga koordinasi transportasi darat, informasi jadwal hingga pelayanan penumpang agar perpindahan rute tidak menimbulkan persoalan baru. Kondisi ini sekaligus menunjukkan pentingnya peran BJB Kertajati sebagai bagian dari jaringan transportasi udara Jawa Barat Temanel Sanda. Ketika sejumlah bandara utama mengalami gangguan akibat faktor alam, kesiapan bandara alternatif menjadi salah satu kunci menjaga konektivitas masyarakat. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan kini dituntut bergerak cepat memastikan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas sekaligus meminimalkan dampak gangguan perjalanan bagi ratusan ribu penumpang. Informasi yang saya hadirkan lansir dari cirebonrail.com, sebuah berkahan juga bagi Bandara Kertajati yang memang sudah sepi ya, dengan coba untuk dialihkan sebagai bandara alternatif ya, karena beberapa bandara internasional ditutup karena abu vulkanik. Pilihan terbaik dijatuhkan kepada Bandara Internasional Jawa Barat atau Kertajati.

0: 96,2 FM Elsanda. Paling hebat je.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Hmm? Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
6: Doain.

0: dari mencuci bisa ke tanah suci.
1: Terima kasih sabun krim ekonomi.
2: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
3: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
4: Winscare.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date, tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 9 pagi. Saatnya Podoran Elsanda.
1: Anak-anak, Bapak mau nanya nih sama kalian. Gimana caranya supaya kita dapat mengetahui Gunung Merapi yang masih aktif? Ayo, siapa yang tahu jawabannya?
2: Bentar.
1: Ya, Miun, gimana caranya Miun?
3: Gampang, Pak Guru. Tinggal kita miss call aja. Apakah masih aktif atau enggak gunungnya?
1: Miun, ngelawak kamu.

lagi, oh ya, yang lagi nyuci baju, kemudian habis selesai nyuci baju, jangan lupa direndam pakai Royal by Soclean ya. Terus jangan dibuang bungkus kosong Royal by Soclean-nya. Kirimin ke Radio El Sanda FM, teman El Sanda ya. 4 bungkus kosong, varian apa saja. Tapi kasih nama, kasih alamat dan jawab pertanyaannya, teman El Sanda. Sebutkan 4 varian dari Royal by Soclean yang 500, si 1, 2, 3, 4 apa aja. Kemudian sebutkan 2 acara favorit di Radio El Sanda FM. Kirimkan sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda FM ya, di Jalan Sleman, kilometer 3 di Jembatan Segi Indramayu. Di bulan Oktober nanti akan diundi, totalnya 20 juta rupiah. Ingat ya, kumpulin bungkus kosong Royal by Soclean yang kemasan 500 asetnya dan menangkan hadiah totalnya 20 juta rupiah.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goreng!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

Ya, selamat pagi, terima kasih banyak untuk Mama Baim yang ada di kawasan Blok Tanjung Sudi mampir. Terima kasih, lagunya lagi putar sekarang, Bunga Sedap Malamnya ya. Salamnya untuk Kang Bagus Utama, Mas Gandhi, Mbak Widin, Mama Vila, Mama Barida, Tumar Itis, Kang Wakila, Minuku, Mama Raja, Minuku Sila, Mama Oji. Lagunya lagi putar sekarang, Bunga Sedap Malamnya. Salam sesuanya buat Mas Yang lagi siaran, semoga sehat semuanya, sekeluarga dan juga rezekinya lancar. Terima kasih. Lagi ngobeng, lagi sarapan, apa nih? Hubus Parata, Wedang Jahe, apa ya Hubus Parata ya? Apa ya? Kayak pernah dengar tapi belum pernah tahu ya. Atau mungkin udah pernah tahu, udah pernah makan tapi enggak tahu namanya, bisa jadi ya. Wedang Jahe pasti udah mantap banget, anget, seger gitu ya. Terima kasih buat Mama Baim yang ada di kawasan Blok Tanjung sudah mampir ya. Mama Salsabila apa kabar, sama Joe yang lagi siaran mah ya di Cimenteng. Salamnya buat semua yang lagi dengerin. Buat yang lagi tanya sehat selalu. Lagunya Cangkir Kopi katanya. Oke, terima kasih banyak ya buat Mama Bila yang ada di kawasan Cimenteng. Nah, dia lagu Cangkir Kopinya Joni Iskandar.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabeh produke kita dijamin kuat, awet bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoke sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi ora perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo kabeh jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
9: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Dinginnya Hamdan ATT membawa kita ke menit 47 ya, lewat dari jam 9 pagi. Terima kasih banyak untuk yang suka sama lagu ini. Ada Kang Us Kusnadi 82. Assalamualaikum Radio El Sanda. Dimanapun berada, amat siang Mas Jo, pribadi kabar. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Dinginnya lagi diputar sekarang. Spesial buat Mama Raja, Mimin Duku, Mama Mila, Mama Azinjani, Mas Glenn, Mas Rato, Wakila, Mama Is. Super spesialnya buat Mas Roy, Mas Ari, Mbak Dinda, Mbak Lisa, dan buat semuanya. Ucapannya amat siang. Assalamualaikum Mas Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Kang Uus Kusnadi 182.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua. Hai,
4: Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
3: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
6: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
7: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
6: Iya, Dik.
7: Bang, beli sabun krim ekonomi.
8: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
7: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
6: Bu, dapat hadiah umroh.
10: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
7: Terima kasih sabun krim ekonomi.
8: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
9: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
12: Wingscare.
13: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling

0: Dek, itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: pukul 10 pagi. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Pak Jayusman, aduh selamat ya Pak ya. Anak dan istri Bapak selamat. Dan anak Bapak laki-laki.
2: Aduh, terima kasih Bu Bidan, terima kasih.
1: Iya Pak, banget. Sama-sama.
2: Saya senang sekali Bu. Ya Allah, terima kasih.
1: Oh ya, ngomong-ngomong, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titi sudah mempersiapkan nama dong untuk anaknya.
2: Itu mah udah pasti Bu Bidan, namanya yang spesial.
1: Oh gitu, boleh tahu dong siapa namanya Pak?
2: Justin Bieber.
1: Wah, pasti Pak Jayusman sama Ibu Titin ngefans banget ya sama Justin Bieber.
2: Ah, enggak juga Bu Bidan. Itu cuman singkatan nama aja.
1: Singkatan? Singkatan apa, Pak?
2: Jayusman dan Titin bikinnya di Jember.

Masih ditemui sama Juwardi Diansa sekarang ya di pada hari ini teman Elsari di Selasa hari yang ke-8 September 2026 ya. Iis Dahlia dengan judul lagu yang disuka sama Bapak Farida Pamayan, Beban Asmara ya. Assalamualaikum, maju, waalaikumsalam. Lagunya lagi diputar sekarang ya, Mbak Farida ya. Salamnya buat Nok Yuni Relopa, kemudian Nok Tika Her, buat Nok Mentul, Mama Baim, Mama Wi, selamat siang, Mama Galih, Mama Wiwin, Ibu Mas Kuro, Kacung Budi, Ageral, Kang Toto, Risma, Bungkusna, Kang Adi, Andi Cilok, buat orang-orang, buat Kang Maman, Mimi Linda, Mimi Kusnila, buat Mimi Ika, Nok Putri, Sumedang, sebut-sebutnya buat Maju yang lagi tugas, semoga sukses selalu. Dari Mbak Pari, dari Pamayan, makasih banyak ya. Sekali lagi teman-teman Anda, untuk Anda yang pengen dapetin uang total 20 juta rupiah, silakan ikuti kuis cangkang bungkus kosong dari Royal by Soklin 500, tebar wangi dan juga kelembutan. Cara gampang banget teman-teman Anda. Anda tinggal kirimkan saja 4 bungkus kosong Royal by Soklin 500 ya. Masukkan dalam satu amplop, kemudian tulis nama, alamat, dan nomor handphone, serta jawab pertanyaannya. Sebutkan 4 varian Royal by Soklin 500, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa gitu ya. Kemudian juga sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda FM. Silakan sebutkan acaranya, mau acara Tembara sama Sepada, Tembara sama Cipali, Tembara sama Piarka El Sanda, Tembara sama Karaoke Darling Asoy, silakan terserah ya. Langsung masukkan satu amplop dan kirimkan ke Radio El Sanda FM ya, di Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jatibarang Sleik Indramayu. Dan diundi di bulan Oktober 2026 teman El Sanda. Ingat ya, kirim sebanyak-banyaknya teman El Sanda, karena siapa tahu ya, Anda yang beruntung mendapatkan total hadiahnya 20 juta rupiah.

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golok nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Terdengar ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
5: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok, gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya. Ada tayangan siapa itu? Dokter sama siapa? Mr. L74, nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Teman sana kita hadirkan kembali informasi selanjutnya dan kali ini masih saya lansir dari cirebonraya.com teman sanda. Dari cirebonraya.com, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB resmi menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC di wilayah Jawa Tengah. Langkah strategi ini diambil sebagai upaya percepatan pemadaman kebakaran hutan dan juga lahan, sekaligus meminimalisasi penyebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Rakatau, Krakatau di udara. Pemicu hujan buatan ini bertujuan memadamkan titik api, menjaga kelembaban tanah, serta meluruhkan material abu vulkanik dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Selain mencegah perluasan dampak bencana teman-teman sanda, operasi ini juga ditujukan untuk menekan risiko infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan juga gangguan jarak pandang bagi masyarakat. Urgensi pelaksanaan OMC didorong oleh maraknya kejadian karhutla di beberapa wilayah Jawa Tengah hingga Minggu 6 September 2026 lalu. Di Kabupaten Klaten, teman-teman sanda, kebakaran melanda lahan seluas 2 hektar di Bukit Talang, Desa Talang, Kecamatan Bayat pada pukul 14.20 menit waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan tim gabungan pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kabupaten Seragen, api melahap 4 hektar helai lahan di Desa Bentak, Kecamatan Kalijambe pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat sebelum akhirnya dilakukan oleh personil gabungan BPBD, TNI, Polri, dan juga relawan. Di Kabupaten Banyumas, kebakaran seluas 6,5 hektar terjadi di 3 lokasi, yaitu Desa Gunung Wetan di Jatilawang, Desa Lahar Wangan, dan juga Desa Kalisube Banyu Emas, teman Elsanda. Kemudian tim gabungan bersama warga berhasil memadamkan api pada pukul 14.15 menit waktu Indonesia Barat. Meskipun seluruh insiden berhasil diatasi tanpa ada korban jiwa, potensi karhutla susulan dinilai tetap tinggi akibat kondisi lahan yang terus mengering. Untuk merespon ancaman tersebut, BNPB memusatkan posko OMC di Pangkal Udara atau Lanut Ahmad Yani, Semarang dengan mengerahkan pesawat Cessna registrasi PKSNH. Operasi ini melibatkan kolaborasi erat bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG serta BPBD Provinsi Jawa Tengah untuk memantau pergerakan awan, titik rawan karhutla, dan persebaran abu vulkanik secara real-time. Sementara itu teman Elsanda, kita ke informasi selanjutnya dari cirebonraya.com. Potensi paparan abu vulkanik Gunung Anak Rakatau menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Cirebon ya. Masyarakat khususnya pelajar yang memiliki aktivitas cukup tinggi di luar ruangan diminta meningkatkan perlindungan diri apabila kondisi udara kembali terdampak. Kepala Dinkes Kota Cirebon Dr. Siti Maria Listiawati mengatakan sebaran abu vulkanik sempat melintas di atas wilayah kota Cirebon pada Minggu sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat sebelum bergerak menuju Jawa Tengah. Kondisi tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak menganggap abu vulkanik sebagai debu yang biasa. Abu vulkanik berbeda dengan debu pada umumnya. Partikelnya dapat mengiritasi saluran pernapasan, kemudian mata maupun kulit sehingga perlu diantisipasi terutama ketika masyarakat melakukan aktivitas di luar ruangan. Dinkes meminta masyarakat mengurangi aktivitas luar ruangan apabila terdapat indikasi paparan abu vulkanik. Penggunaan masker yang sesuai juga dianjurkan untuk membantu mengurangi risiko terhirupnya partikel abu teman sanda. Perhatian khusus diberikan kepada lingkungan sekolah. Dinkes mengimbau satuan pendidikan agar memperhatikan kondisi udara sebelum melaksanakan kegiatan di luar kelas. Selain saluran pernapasan, paparan abu vulkanik juga dapat menyebabkan mata terasa perih dan juga merah teman sanda. Karena itu penggunaan kacamata pelindung ketika berada di luar ruangan menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Informasi yang saya hadirkan masih saya lansir dari radar cirebon.com.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Lieutenant, prepare for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan saliran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
4: Cap, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Cap?
5: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
5: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
4: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai ketemu besok ya.
6: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis. Mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, Modern Market, dan toko online.
7: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
6: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
8: Hi, Glitz! We are Glitter!
9: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh.
11: Langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
12: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
10: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
12: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Eh, ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
8: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
8: we love it so much.

0: Kembali Anda yang terdampak untuk penutupan bandara, tidak hanya penerbangan dari Jakarta menuju ke tempat-tempat yang lain, tapi kebetulan ada jemaah asal umroh Indonesia yang menggunakan Saudi Airlines juga akan tertahan di Singapura bahkan ya. Ini informasi lengkapnya teman-teman Anda. Ratusan jemaah umroh asal Indonesia termasuk 18 jemaah dari Indramayu masih tertahan di Singapura setelah pesawat Saudi Airlines yang mereka tumpangi gagal mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat dengan nomor penerbangan SP816 yang membawa sekitar 450 penumpang dari Jeddah tersebut seharusnya mendarat di Jakarta pada hari Minggu yang lalu, tanggal 6 September 2026, teman-teman Anda. Namun sekitar 1 jam sebelum mendarat, penumpang mendapat informasi bahwa pesawat dialihkan ke Singapura akibat penutupan sementara Bandara Soekarno-Hatta dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau. Direktur Darul Farah Tour dan Travel Indramayu Ahmad Munsid Abdullah mengatakan para jemaah kini masih menunggu kepastian kapan bisa kembali ke Indonesia. Yang bikin prihatin teman-teman Anda, koper dan pakaian mereka masih berada di bagasi pesawat ya. Tidaknya jemaah yang terdampak, agen travel juga tentu harus menanggung biaya tambahan ya. Bus penjemputan di Jakarta sekitar 6,5 juta terpaksa hangus untuk makan 18 jemaah selama di Singapura. Munsid mengaku harus mengeluarkan sekitar 4,5 juta rupiah. Bahkan ada jemaah dari travel asal Garut yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Singapura dengan biaya sekitar 6.000 dolar Singapura atau 87 juta rupiah. Munsid berharap pemerintah segera turun tangan dan melobi Saudi Airlines agar penerbangan bisa diarahkan ke bandara di Indonesia yang masih memungkinkan menerima pesawat. Salah satu opsi yang diharapkan adalah di Bandara BIJB Kertajati yang tadi sudah saya informasikan. Semoga cepat direalisasi ya, bahwa BIJB sebagai tempat penerbangan untuk internasional. Sementara ini pada saat beberapa bandara di Indonesia mengalami penutupan karena abu vulkanik, teman-teman Anda. Informasi yang saya hadirkan saya lansir dari radarcirebon.com.
1: Paling hebat je.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
3: Wings Food.
6: Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal Soak Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soak Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by Soak Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal Soak Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
7: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
0: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode.

0: Ibu tadi umroh.
1: Alhamdulillah.
2: Doa Ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
3: Terima kasih sabun krim ekonomi.
4: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
5: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
6: Wingscare.

0: pukul 11 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Un, kita ngerungokin jari Dika putus maning karo Mimin. Emang ada masalah apa maning sih, Un?
2: Yah, langka masalah apa-apa sih.
1: Terus, kenapa bisa putus?
2: Ya iku, pas lagi ulang tahun Mimin, kita gendong Mimin. Terus ta simpen Mimin di kursi, ake bunga-bunga mawar ningkan aku.
1: Lah, tindakan Dikaku romantis pisan pada hal maya.
2: Iya sih romantis, cuman kita kelalen ngebuang duri-duri ning maware.
1: Ya pantes, Un.

Bandung, Agus Purwadi menyampaikan langkah-langkah yang perlu dijalankan untuk membersihkan abu vulkanik yang menempel pada mobil. Dia menyarankan pemilik membelilah seluruh bagian mobil menggunakan air mengalir dari atas ke bawah untuk melepaskan partikel abu, kemudian melanjutkan pembersihan menggunakan sapu mobil dengan pH netral serta kain microfiber yang bersih dan juga lembut temannya saja. Pakar otomotif ITB lainnya, Yanis Martinus Pasaribu, juga mengingatkan pemilik kendaraan agar tidak langsung menggosok bodi kendaraan yang tertutup abu vulkanik. Dia menyarankan pemilik kendaraan mengangkat wiper sebelum membilas kendaraan dari atas ke bawah menggunakan air mengalir untuk melepaskan abu yang menempel pada kendaraan. Setelah permukaan kendaraan bersih dari abu, yang melanjutkan pembersihan bisa dilanjutkan menggunakan sapu mobil dengan pH netral dan juga kain microfiber bersih. Yanis menyampaikan bahwa abu vulkanik yang menempel di permukaan kendaraan, kalau kena sedikit air bisa mengendap dan selanjutnya berisiko menimbulkan noda atau korosi pada bagian kendaraan yang pelindung cat atau anti karatnya kurang optimal. Dia mengemukakan perlunya pemeriksaan kondisi komponen-komponen kendaraan yang terpapar abu vulkanik, termasuk filter udara dan sistem pendingin pada kendaraan. Kalau paparan abu vulkaniknya dinilai parah, kendaraan bisa dibawa ke bengkel agar bisa diperiksa dan dibersihkan oleh tenaga profesional. Informasi yang saya hadirkan dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy!

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak ya?
2: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.

Ya, dan ini miliknya Anita Talia bersama Krista Mukti ya. Gadis atau janda teman Anda disuka sama Kang Sony yang dari kawasan Tegal Mulia. Terima kasih banyak sudah WhatsApp ya. Salamnya untuk Mimi Kusnila, Mama Oyi, kemudian juga Mama Zahira, Mbak Amoy, buat Kak Kila, Bung Gusta, buat Toto Digandak, Risma, Adito Maritis, Nok Yuni, buat Mas Uus, Mas Rato, Mama Galing, Nok Tikaher, dan buat semua teman yang sanda, dimanapun saja berada. Salam spesialnya buat Maju yang lagi tugas, semoga sehat selalu. Super spesial buat Nok Miah aja yang dikawasin ramai. Makasih ya. Kang Sony, kemudian juga Mimi Nuku, apa kabar nih? Sing Biometeran di kawasan Tugulor. Salam buat Mama Raja, Mama Mila, buat Mama Najli, Kang Sony, untuk Yundira Lova, Nah, Tika Her, Papa Samudra, Toto Risma buat Mama Galing, Mama Oyi buat Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Mas Rato, Uus, Mini Kusnila, Gandhi Mimin buat Mama Haruki, Mimias, Kang Udin buat seorang anak Mama Bayi, Maditu Maritis, Mariam, Putri Sumbriang, Fisya buat Mas yang lagi tugas aja. Terima kasih ya untuk Mimi Nuke yang punya meteran. Lagunya nanti saya cari dulu ya Mia. Nada-nadinya. Tapi sebelumnya kita puterin dulu dari yang satu ini, Nur Halimah, Tergila-gila.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh,
6: langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras, gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas?

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.
4: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
5: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
4: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
5: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
4: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
5: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
6: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
7: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
6: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
7: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
6: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
7: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
6: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
8: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
7: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
4: 5 Mitra Plasindo,
7: Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Terima kasih semua yang sudah bergabung di pada hari ini, teman-teman saya di si hari Selasa 8 September 2026 ya. Makasih yang sudah WhatsApp di kesempatan hari ini. Masa terakhir ya Mama Mega buat orang-orang, terima kasih banyak. Lagunya dukung aja dulu ya. Salam buat semua yang lagi dengerin. Makasih buat Mojo yang lagi tugas. Terima kasih buat Mama Mega buat orang-orang. Sesaat lagi terdengar saatnya azan zuhur untuk wilayah Sleman dan sekitarnya ya. Saya pamit undur kemana Anda. Selamat siang, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti, dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
5: Iya dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh bu. Coba aku buka ya bu, siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
1: Wings Care.
11: Saatnya dikumandangkan azan untuk wilayah Indramayu dan sekitarnya.

0: Mutiara El Shanda.
1: Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, "Ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat."

0: dari Wings Food.
1: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
2: Ada apa sih, Bu? Ribut sendiri aja.
1: Ini, Pak. Lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya, Pak, ya?
2: Ya iyalah. Makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
3: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
5: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga 25.000 dan ukuran 5 mili seharga 15.000.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pasar Murah 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras, gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas.

0: Wah, mundur Wir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa press, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel. Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
3: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

0: Mutiara El Shenda.
1: Mungkin sebagian kita menyangka jihad yang paling besar adalah berjuang dan berperang atas nama kebenaran. Namun menurut sebuah hadis, berkata yang benar, terutama di depan penguasa, merupakan perjuangan yang paling berat. Buktinya, banyak sekali orang yang berkata benar di hadapan masyarakat, ternyata mereka dibenci, dimusuhi, dipenjara, dan bahkan ada yang dibunuh. Karena itu, orang yang berani berkata benar, khususnya di depan para penguasa, dan tentu dengan cara bijaksana, berarti ia telah menempuh jihad yang paling utama dan disukai Allah. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Jihad yang paling utama ialah berkata benar di depan penguasa zalim."

96.2 FM Elsanda paling hebat J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, wilujeng siang teman Elsanda. Wilujeng kepanggih, sareng kula Dinda Kanu. Siang puniki Dinda ngerencangi teng tembang pantura. Dinten Selasa 8 September 2026. Sesarengan sampai jam gangsal. Lagu-lagu bagus sampean saget nyuwun nggih. Request teng 0234352266. Uga WhatsApp teng 0823181616669. Pun mengawali kebersamaan Nikola Sedanten kita teman Elsanda demen duda Adrian Anik Halandi Lajeng sore Edi Jackie merangi dosa.

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
2: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
3: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
4: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
5: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

Lebar J. Dipancarluaskan saking Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Sliyek Indramayu. Kadang masih agak sing nyasar ya, apa maning bakal wong sing luar wilayah Jati Barang. Sleman ku ngendi je ya. Contohnya mau sing Tumbas Prima Netra. Aduh mbak, kulaku sing Jati 7 je ya. Ngoleti radio El Sandaku sampai munyeng-munyeng bu. Coba nih Google Map lah, harane gebong tua aja mbak. Ya beli ngerti aran Google Mapku. Jadi ya nakon-nakon bae je, tapi alhamdulillah kepanggi ya. Wabi sampean wonten arah saking rel kereta api, berarti ke arah utara teman El Sanda, ke arah Karangampel, cuma 3 km sebelah kanan. Upami sing wilayah Karangampel ya, sekitar 15 kilo saking pertigaan Karangampel sebelah kiri jalan ya. Sebelah kiri jalan mungkin wonten pelang gede tulisannya Radio El Sanda. Katenggi. Ih, seniki jam sunggil lebih selikur menit sing pastine upami sampean ngerasakaken seisi hati ye rada-rada blenak. Kenang apa sih? Blenak pikir, blenak perasaan. Biasane mah ya bakal ngerasa blenak pikirku atau blenak perasaanku ana bae sing dipengeni tapi durung kelaksana. Bener jadi ndak, pengen apa sih Bu? Pengen apa sih Pak? Encang coba ngomong nggak Ning Dinda. Upami pengen nyuwun lagu mas saget. Gampil, telepon mawon ge teng 0234352266 atau teng WhatsApp 0823181666. Tapi upami kepengenane sing apa ya, rada-rada angel di GPE kalau enggak. Ya wis lah, diikhlaskan baik kari dedonga baik seisi hati ya, berbicara bahwa mudah-mudahan delat maning kelaksana serok seniki dongane ya, di apa diucapkan terus taskuan diwiridi tas diwiridi dia apa kenang maning dinda diamalkan ya, ngamalakannya priben jadinda bakal pengen lagu maya serok telepon seniki nggih 0234352266 lan 0823181666669. Matur suwun sangat sing sampun WhatsApp. Halo, apa kabar Kang Adi teng kawasan Serang Banten?

0: orang Kang Leo teng Arja Winangun. Papanya ante emput, eh apa sih gini? Ya Angje, ay Angje maje pengen kawin maning yakin Dinda. Aduh, calonnya ana durung Ang. Bakal wis ana ya wis gagian ya. Mumpung masih bulan bagus kini bulan September. Sugigi betah tanggal 9 ge ya. Bagus. Tanggal 9 bulan 9 ya. Barang anu calonnya durungan aja Dinda. Ya wis ngoleti maningnya. Carane. Diobrol. Halo, apa kabar? Matur kesuwun. Kangge member Elsanda sing pastine nget esuk ya jam 6 masih mireng. Mimikus Nila, sareng Mas Ade, apa kabar? Teng kawasan Majasari. Sing duwe catering dapur Sri Muja. Mimi Nuke yang punya meteran di kawasan Tugulor. Kang Sony, apa kabar? Sarang Nokmia, sehat? Alhamdulillah. Mama Ruki, sarang Mimi Iya, sekedik nggi. Wilu jeng ngantuk, waya mene, ma. Ih, bener, ngantuk pisan je Dinda. Dinda ya bener, ya ngantuk pas banget. Alarm di setel jam siji, langsung. Langsung untung beli apa, beli kelabasan. Mama Azmil sarang bos orang-orang. Hai, apa kabar Mimi Oja sarang Kang Bebi di kawasan Selebar yang punya sarapan. Ki ya Wang Sleman dan sekitare upami esuk-esuk ya. Oraki yang menggawe, oraki yang gegawean gawe sarapan kanggo bocah, kanggo keluarga mendingan tumbas mawon ya teng Mimi Oja. Kang Adi Tumariti suga teng kawasan Serang Banten. Terima kasih. Ana Mang Wanto kedik kayane mah lagi mereng Dinda ya. Di mana-mana Majalengka kalau enggak salah ya. Pedagang nasi goreng jareman. Jarene ya. Terima kasih. Apa kabar? Halo Kang Adi yang punya Serang Banten pengen kegoda lanang Dinda. Biasanya bakal wong lanang kegoda wadon. Kin kegoda lanang judul lagu Dinda. Salamnya Kang Genok Mentul, Tika Akhir Yuni, Kang Toto Gando, Kang Wakila, Kang Gandhi, Kang Sony Mimindu, ke Mama Bayi, Mama Mila, Mama Raja, Kang Anak Wado Nikula, spesial, Kang Sing Siung Tugas Mawon, Matur Kesuwun. Pripun Kang Adi, Abu Vulkanik yang boten tenggeriat nge. Alhamdulillah Dinda, ya. Anak yang nganggo masker, nah ya betul ya. Usahakan kalau keluar rumah nganggo manggo masker. Soalnya bahkan ning Banten mah parekku ya. Ning Jakarta be masih terdampak konon enggak. Jangan ke Jakarta, Bogor juga Bekasi terdampak. Apa maning Serang Banten ya. Mudah-mudahan segera kondisinya jauh lebih baik ya Kang Adi Tumaritis. Matur suwun. Halo, assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Pripun kabar? Alhamdulillah sehat. Lagune sumur sangat. Kangge teman Elsanda sedang termawon. Terima kasih kangge Mbak Dinda. Saking Kang Kadi Tenggang Jaya Jati Barang. Ana Angje juga ya Angje. Ya wis gagian dulur akan Dinda ta. Modelannya sing kaya ngapa Angje? Coba di belah tengah apa di belah pinggir? Apa nih je Dinda? Yuk, bangga sing nyewon lagu lewat telepon makin gis. Waktu nih seniki Dinda bade nyukani apa? Nyukani sing dereng dahar. Jam-jam sebenarnya dereng dahar siang ya, belum makan siang. Ana mie sedap kari kental spesial. Mau gak? Kok dingin jadi Dinda? Kita yang lebet dingin. Ayo, yuk, yuk. 0234352266. Asiknya makin asik. Sarang Nok. Apa kabar Nok?
1: Baik.
0: Nok Mariam. Anak Abu Vulkanik beli je mono ku je Nok. Anak Abu Vulkanik beli. Anak gak abu-abuan ya.
1: Anak gak angin baik ku.
0: Anginnya angin membawa angin membawa kebahagiaan kayak nama. Yuk, apa lagu nih?
1: Lagunya nyandak angin gak angin.
0: Tuh, bener kan? Ngepas.
1: Salamnya spesialnya gue teteh cantik lagi siaran.
0: Matur suwun. Mangga Nok Mariam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nok Mariam. Yang lagi waya mene Linda. Ak pakai angin, bener anginnya membawa debu, bercandak anginnya. Oh ya, hari ini jam 2 kuisnya libur dulu ya, karena hari Senin, Rabu dan Jumat kuis bersama Royal Saset 500. Dina Senin, Rabu dan Jumat ada uang Rp150.000 plus produk dari sponsor gitu. Jadi Dina Kinma mangga full bisa biar ngakun lagu-lagu Tarling Pantura.
2: Paling hebat je. Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalwinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua.
1: Wings Food.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning lima mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: Wala biyo, matanya nyemblereng teneng ya.
4: Ih, aja ngorong-ngorong bae Nur, ya ditambani bae. Ayo, tek bonceng nak, golet tetes mata prima netra. Kae, kaki semput, sing wingi lunga-lunga rembetan, siki wis mari. Berkat tetes mata prima netra.
5: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atu plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata prima netra. Terbuat dari satuan mikroba dan heksagonal, mampu mengatasi masalah mata Anda. Dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
6: Tetes mata prima netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Slie, Indramayu. Tetes mata prima netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: bisa telepon, bisa video call. Gampang lah Seniki Maya, media sosial juga banyak. Bisa mengobati rindu dengan menyawang-menyawang. Sing penting mah bisa apa ya, memanage, mengatur konon kan. Mengatur rindu supaya tetap bisa semangat. Semangat menggawene konon ya. Kang Adi, najan adoning Banten, anak ananing haurgelis. Bisa tetap kangen-kangenan, bisa tetap rindunet menambah semangat bekerja. Luru rezeki jadinda kanggo anak lan istri ning haurgelis. Alhamdulillah. Matur suwun sangat mangga teleponnya tang 0234352266. Asik ya wakin asik ebate. Ebate apa je?
1: Ebate makin hebat je.
0: Apa kabar orang Kuningan, orang Pasawahan? Lagi nonton? Lagi nonton. Lagi dodok jentul dewekan buapa gini ya? Ah. Lagi nonggoni apa Mama Oyi? Lagi nonggoni apa dodok jentul dewekanku? Nunggu seseorang ya. Rek mayar hutang cemayar-mayar cenanya aku mah ieu teh disantet we atunya. Da kumaha atunya teh mayar-mayar tos pitung mulut, pitung tahun, pitung sasi.
1: Pitung sasi deui.
0: Ya bermulut-mulut.
1: 22 tahun.
0: Waduh, utangnya wis dipur-purakeun ya. Ampun. Ayo Mama Oyo yang lagu naon?
1: Lagu Dilema Bacin.
0: Dilema Bacin. Oke, salam nak kanggo saha Mama Oyi.
1: Sang Sony. Sang Adi Sumarisi. Kato Gato.
0: Iya.
1: Mama Mila. Farida Kasta.
0: Iyu.
1: Terus.

0: Jam.
1: Ya.
0: Bang Wakila.
1: Mm-mm.
0: Adi Silong.
1: You.
0: Nopika Akhir. Nopke.
1: Ya.
0: Mama Utu.
1: Oke. Okay.
0: Mama Raya. Mm-mm. Mama Gali. Mama Yahira.
1: Sapa Maning.
0: Mantul.
1: Iya.
0: Terus Jamal. Eki.
1: Oke.
0: Yati Tanju. Buat semuanya aja teh.
1: Iya.
0: Makasih ya teh.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Oyi di Pasawahan. Nuhun. Nuhun pisan. Hayang laguna dilema batin, ayo dipirangakan sarangan teman Elsa Anda. Tapi sederengi, kela. Mbak Dinda aman jening Gunung Krakatau meletus kula dau OTW Serang. Maune terus pulang kampung. Oh alhamdulillah, wis ana ning kampung halaman. Mama Mega bos orang-orang wilujeng siang Dinda, bos orang-orang hadir dari atas beko. Lagunya sehati, kangge KBB sing lagi mireng Elsa Anda kesuwun. Bos orang-orang durung sempat dolan jemba Dinda, hayu mangga di antosia ya, bos orang-orang. Mimi Linda uga wilujeng siang. Mi sedap dingin ya, ana mi sedap goreng yang nikmat banget.
2: Ada yang sedap.

0: 100%.
1: Iya, nih, gua udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gua udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
5: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
4: Iya, Dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
8: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

0: Matur suwun.
1: Al-Fatihah. Wis,
2: semangat, Pak. Suara kita. Nah, rupa nanti kan video cover terbaru sama Jawa Timur sama.

0: pukul 2 siang. Saatnya Bodoran Elsanda.
1: Dipilih, mangga cengkir 5.000 sekilo.
2: Mangga ibu-ibu, dibungkus. Mangga cengkir 1.500 sekilo.
1: Soklah ibu-ibu, dipilih, mangga cengkir gratis.
2: Ibu-ibu, silahkan dibungkus. Mangga cengkir ning kita. Oke, tuku sekilo oleh bonus sekarang.
1: Dibungkus baik bu, mangga cengkir duit kita ke bu. Tuku sekilo gratis, oli bonus 5 karung, ditambah 10 karung kabo masih ada ning oma kita, di antara kening oma ebo, dibungkus.
2: Tuku ning kita baik bu, mangga cengkir gratis, bonus kabo, kebon mangga duit kita bu, dipai karo sertifikat tanah ebo, dibungkus.
3: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy. Goy.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Minum Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Yes!

0: dari Wings Food.
1: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
2: Nama saya itu Wari Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya, untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itulah terasa wae enteng. Pokoknya ngeri-ngeri ngilu-ngilu itu kaspleng langsung bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
3: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliek, Indramayu.
4: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Buat orang-orang. Cintanya sampai ditinggal teng alam baka jadi Dinda. Terus yang ditinggalkannya Lur Maning beli. Ku kayak bos orang-orang ayo Lur Maning beli kono. Aduh ampun. Bila jeng santan kita teman Elsa Anda sampun jam kali lebih 20 menit saat ini. Halo. Buat orang-orang lagunya sampun Dinda puterakan ya. Mimi Linda apa kabar? Bila jeng santan. Nakdin. Pengen lagu ribut karo mertua. Di Mi, lagi ribut Ami. Urusan apa? Ceplik, sambal, terasi. Aduh, ya Mimi Linda. Lagunya dibikiskan kangge KBB sing lagi mireng Elsanda. Jematur kesuwan. Ana sing lagi demam beli. Ana sing lagi keseleo. Ana sing lagi pegel-pegel teman Elsanda. Goh. Asam urat, rematik, badannya pengen ngerasakan enak jadinda turu yang berlali ku jepriwen ya aja. Tapi emang minum obat, nah nganggo minyak balur, minyak L74 mawon teman yang asanda ya. Minyak balur L74 ini sangat baik untuk meredakan berbagai macam keluhan nih. Sakit di pinggang, keseleo, salah urat teman asanda, syaraf kejepit, badan demam, lagi wingi putrane kula ya. Umur 25 tahun, demam, mah langsung dibalur. Ya. Alhamdulillah, wis sehat mali. Kenapa? Karena ngerasa nyaman. Dan minyak L74 ini terbuat dari rempah-rempah yang sangat baik untuk mengobati, memperbaharui kembali, bahkan ke persendian, ke pori-pori, semuanya sangat berhasiat untuk metabolisme tubuh. Kemudian sing keseleo bisa diurut atau dioleskan saja pakai minyak L74. Dapatkan minyak L74 di Radio Elsanda yang 100 ml harganya Rp175.000. Di Moekorong atas Dinda ya. Sekarang ini selama bulan September harganya jadi Rp175.000. Sing 50 ml harganya Rp100.000. Dan sekarang wonten yang kemasan kecil isi 10 ml regane Rp20.000 dan yang isi 5 ml regane Rp15.000. Mangga dicobi ya namine minyak L74. Mimi nuke sing 2 meteran pripun mi kabare? Sehat jadi Dinda. Din, lagu e ga anget-anget. Aduh, lurus sing anget-anget ya mi. Kompor, magicom, apa maning? Mimi nuke dikentunkan lagu ne kang Mama Raja, Mama Mila, Mama Najdi, Kang Sony, Unity ke akhir, Papa Samudra, Toto Risma, Mama Galing, Mama Oi, Kang Karyanto, Kartono, Fadila, Wakila, Mas Ratno, Kang Uus, Mas Gandhi, Wiwin, Ruki, Mama Ruki, Mimi Ias, Kang Udin, Bos Orang-Orang, Mama Baim, Adi Tumaritis, Teh Mariam, Putri Sumedang juga, Kang Odinda, Kesuwun, Sami-Sami, Kang Gandhi, sing due apa kini, due Banyu, due Dalan Nanyar, lan pemenang kuis ya, mungkin ya, pengambilan hadiahnya ya, setelah pertengahan bulan. Mas Gandhi lagunya ngaplang-ngaplang. Kangge Mama Ruki, Mimi Ias, Mama Oyi, Mama Azmil, Bos Orang-Orang Kacung Budi, Bu Maskur, Adi Tumaritis, Mbak Farida, Mama Galing, Tata Gandak, Mimi Nuke, Angje, Mama Raja, Kesune, Kangge Dinda, Sawi-sawi. Halo Teh Lia. Lewat bae ya. Lewat bae je Dinda. Teh Dinda lewat aja. Nanti boleh kalau lewat lagi mampir, jangan lupa bawa poin. Bawa poin. Enak ya, panas-panas mengkene minum es. Mantap, maca. Halo, Assalamualaikum Mbak Dinda. Waalaikumsalam. Pripun kabar? Alhamdulillah sehat. Emang jadi di wong susah tuh. Ora kita ge ora bae, ora pengen. Kangge Mama Raja, Mimino ka Mama Mai. Mama Mila, Mama Anjani, Mas Gan, Mas Ratno, Mas Mama Iis, Kang Wakila, Kang Kru Elsanda, Kang Pundi Mawon. Apa kini? Oh iya benar, dinakin ya. Semuanya Kang Mbak Dinda, sami-sami. Orang niat dadi wong susah diantosi. Terus apa kini? Wilujeng siang menjelang sore, apa kabar Mbak Evi? Di mana? Salam kenal Mbak Dinda, salam kenal kembali. Penyiar baru? Penyiar baru ya? Iya kayak Dewa. Penyiar baru. Baru nongol lagi. Salam kenal Mbak Evi ya. Terima kasih. Duduk manis saja. Nanti banyak lagu-lagu Tarling Panturaan yang akan saya hadirkan.
1: Ya penyiar aja rezeki aku ya. Aduh. Orang terkenal teman sih gini.
0: Ah, jarang siaran sih Dinda ya. Iya kayak Nema ya. Ya wis lah, pegel siaran bayaku ya. Jadi Mila, Dinda siaran beli bayi beli kini. Kan dodok bayi. Kan jentul bayi ngumah. Oh ya, teman yang sanda aja sampai kelalen, upami badannya sampean ngerasa linu, pegele, ngerasa kaken blenak awake, kemudian juga ngahareeng ya, lamun jare wong Sunda mah ya. Jare wong Sunda mah hareeng. Nah, ada Neo Ultra Cup, teman yang sanda. Yang pasti Neo Ultra Cup ini sangat baik karena kandungannya vitamin B1, B2, B12 dan juga kafein. Meredakan lelah, pegal-pegal dan terasa beri ada penyakit beri-beri atau sering kebas itu karena kekurangan vitamin B. Jadi minum Neo Ultra Cup Gold yang diproduksi oleh PT Hanson Pharma yang sudah terdaftar pada BPOM. Dosisnya satu hari satu kapsul ya. Mangga ditumbas teng apotek, toko obat, minimarket, supermarket atau di toko online. Hiu sing lagi ribut karo mertua. Duh, melas teman ya. Mertua rewel ya ngangga. Hei, sing dia mertua rewel, mantue aja rewel maning. Tekaran baik kone ya. Baga mertua rewel, mantune ku nganggo headset kupingnya ku atau ditutup nganggo kapas dan dia beli kerungu ya atau tinggalin miang tinggalin turu be beli bakal dadi ya ampun dibirengaken Eddie Jackie ribut karo mertua.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih, Zi.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Saya nama Pusri Lestari, alamat RT 5 RW 6, Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata, katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra, habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh,
8: langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas.

0: Mundur, Wir. Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya. Meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetep aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
7: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
8: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
7: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
8: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
7: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
8: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio Elsanda Indramayu.
3: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
1: FM Elsanda. Paling hebat, Jeh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Hai, Ariel. Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih.

0: panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
1: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliyeg, Indramayu.
2: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Setiap jam 3 sore teman yang sanda lan waktu sholat asyar kangge wilayah Jati Barang Indramayu lan sekitare niku jam 3 lebih 5 menit teman yang sanda. Dados mboten pundi-pundi kita sama-sama untuk memasuki waktu sholat asyar dan menunaikan ibadah sholat asar. Kangge muslimin muslimat teng pundi mawon, mugia hari ini semua ibadah, semua hal baik yang kita lakukan menjadi salah satu wasilah untuk mendapatkan kebaikan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kemana-mana tetap di 96,2 FM El Sanda paling hebat, Ce.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan, di saat beliau bertemu Jibril alaihissalam, di mana Jibril alaihissalam sering bertemu beliau pada setiap malam dari bulan Ramadan. Lalu Jibril mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, bahkan lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Kemudian diriwayatkan secara sahih dari Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, tidak pernah sama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta suatu harta lalu beliau berkata tidak. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimintai sesuatu atas keislaman, melainkan beliau akan memberikannya. Sungguh seseorang telah datang kepada beliau lalu beliau memberikan kepadanya domba yang berada di antara dua gunung. Kemudian orang tersebut kembali kepada kaumnya seraya berkata, wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam, karena Muhammad itu memberikan pemberian kepada orang dan dia tidak takut akan kemiskinan. Pendengar yang dirahmati Allah, tiga hadis ini hanyalah beberapa riwayat infak atau sifat kedermawanan dari ribuan kali infak derma yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah tiga hadis tersebut membuat kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang paling dermawan di antara orang-orang yang dermawan. Beliau tidak pernah takut miskin dalam berinfak. Bahkan hampir seluruh harta yang beliau peroleh diinfakkan untuk kaum muslimin. Kita tahu bahwa seorang pemimpin berhak mengambil 1/5 dari hasil harta rampasan perang. Sekiranya Rasulullah tidak menginfakkannya, tentu beliau akan menjadi orang paling kaya di Jazirah Madinah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam selalu menginfakkannya di jalan Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebagaimana kita menjadikan beliau sebagai suri teladan kita, maka sudah selayaknya kita meneladani sifat kedermawanannya ini. Marilah kita sisihkan sebagian harta kita untuk diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita yang berstatus sebagai hamba Allah yang maha kaya ini takut dengan kemiskinan karena menginfakkan sebagian kecil dari harta kita. Marilah menjadi hamba yang dermawan. Sisihkan harta kita untuk hamba Allah yang lain. Semoga Allah memberikan yang lebih baik dan yang lebih banyak untuk semua hambanya yang gemar berinfak. Amin. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Wings Food.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman, menegakkan sandaran kursi, pastikan penutup jendela di samping Anda tetap dalam keadaan terbuka. Terima kasih.
3: Cap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, mau mampir ke rumah mertua dulu. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Iya, nih, istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Cap?
4: Ini multivitamin yang harus saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Capsule. Apa itu, Cap?
4: Neo Ultra Capsule, kapsul multivitamin lengkap untuk menjaga stamina tetap fit dan konsentrasi. Ada kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Saya sangat terbantu dengan minum Neo Ultra Capsule dalam setiap situasi penting. Tadi pagi saya minum satu kapsul untuk menjaga stamina.
3: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Oh, silakan. Ambil ini. Nampaknya Anda perlu meminumnya malam ini agar besok pagi bisa kembali fit. Nampaknya Anda cukup letih hari ini setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai ketemu besok ya.
5: New Ultra Capsule, multivitamin lengkap dengan kandungan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan kafein. Membantu menjaga stamina tubuh tetap fit. Bentuk kapsul yang mudah diminum. Sehari cukup 1 kapsul. Kemasan praktis, mudah dibawa kemana-mana. Multivitamin untuk menjalin persahabatan. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
6: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store untuk saya bagikan kepada seluruh kru kita.
5: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
7: Pak Punten, kita pengen usaha. Tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas. Pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
8: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
7: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
8: Akeh pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek Oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik sing siap dienggo. Kabel produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
7: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
8: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
7: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
9: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
8: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko e, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Hi Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
8: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
9: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
8: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
9: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
8: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
9: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.

Selamat menunaikan ibadah salat asyar, muslimin muslimat teng pundi mawon. Semoga hari ini apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan menjadi salah satu jalan untuk kita lebih mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin di lapangan kendalane, dimurahkan rezekine ya. Harapan kita bersama. Amin. Disehatkan badannya ya. Amin. Nama Oyi, Wilujeng, Mayah Mene masih bersama Radio El Sanda. Bapak Rida Fasya juga. Mungkin WA-nya dibacakan ya. Pecak pelute sudah dinaputarkan. Ada Mbak Farida Pasrah. Pasrah Mbak Fasya jadi indah. Mbak Farida Fasya. Sinyon lagu pecak ulut pasti nih. Bila jeng santene kang genok unity ke akhir nakuntul mama bae mama oyi mama mila wa ida mama azmil bumaskura mimi linda putri sumedang gera kang toto bungkusna kang pancawala bosorong orang kang gandi kacing budi andi cilok mimi ikan kang mama dan kang godina sing sibuk tugas. Terima kasih sami-sami. Teman El Sanda, akhir-akhir ini Indonesia sedang banyak sekali mendapatkan bukan musibah ya, peringatan lah ya. Peringatan kangge kulaki supaya tetap bisa bersyukur, kemudian juga tetap bisa bermuhasabah bahwa apapun yang kita dapatkan baik itu berupa kesenangan ataupun mungkin kesengsaraan, kesedihan, luka dan apapun yang dirasakan itu membuat kita jadi manusia yang lebih bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Satu informasi saya hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia seputar tentang gempa yang kita rasakan di Indonesia. Dan salah satunya sekarang adalah gempa dangkal kembali mengguncang Indonesia, kali ini di Sukabumi, Jawa Barat dan Karangasem, Bali, sama-sama berpusat di darat. Begini informasi lengkapnya teman El Sanda. Aktivitas kegempaan mikro kembali terjadi di dua wilayah terpisah di Indonesia, yakni di Jawa Barat dan Bali. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mencatat dua peristiwa gempa bumi bermagnitudo rendah yang terjadi di Kabupaten Sukabumi hari Senin 7 September malam dan di Karangasem, Bali hari ini Selasa 8 September pagi tadi. Meskipun berkekuatan relatif kecil, karakteristik gempa yang berada di kedalaman dangkal menjadi perhatian otoritas setempat untuk memantau struktur sesar aktif di kedua wilayah tersebut. Peristiwa pertama terjadi di Jawa Barat hari Senin 7 September jam 11 atau jam 23:29. BMKG melaporkan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 2,4. Lokasi episenternya 6,75 LS 165.7 BT, berada di darat sekitar 26 km sebelah utara Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan lokasi episenter dan kedalamannya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal, dipicu oleh aktivitas sesar lokal atau sesar aktif di sekitar kawasan Sukabumi dan Bogor. Gempa dangkal dengan magnitudo mikro ini umumnya hanya dirasakan oleh sedikit orang di area yang terdekat dengan episenter dan tidak menimbulkan kerusakan bangunan. Kemudian, tak selang berapa lama, aktivitas kegempaan mikro juga terdeteksi di Pulau Dewata, Bali hari Selasa jam 8 September pagi tadi pukul 6:38 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi di Bali bermagnitudo 2,1 mengguncang kawasan Kabupaten Karangasem. Lokasi episenternya 8,31 LS 115.42 BT, berada di darat sekitar 12 km barat dari Karangasem. BMKG menginformasi gempa di Karangasem ini juga tergolong gempa bumi dangkal. Pemicu gempa berasal dari pergerakan struktur patahan lokal di wilayah Bali bagian timur yang memang dikenal memiliki kompleksitas struktur geologi aktif. BMKG menjelaskan rentetan gempa mikro berkekuatan di bawah M3,0 tersebut terjadi di Sukabumi dan Karangasem merupakan fenomena pelepasan energi secara berkala pada jalur sesar aktif. Masyarakat di Sukabumi dan Karangasem diimbau tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu-isu hoax yang beredar. BMKG mengingatkan warga untuk selalu mematikan informasi resmi terkait kegempaan hanya bersumber dari kanal komunikasi terverifikasi BMKG. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Geofisika Republik Indonesia. Selamat sore. Anak buang ganteng. Ndi? Kih. Angje wilajeng santen.
Kemudian Kang Gandhi Wilujeng Wayamene, terima kasih. Mama Mega Bosorong-orong, Mimi Oja sareng Kang Babil yang punya sarapan teng kawasan Slebor. Mimi Kusnila sareng Kang Adi yang punya dapur Sri Muja teng kawasan Majasari. Selamat sore ya Kang Sandinok Mia, Minuk juga ya.

0: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
2: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
5: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental, sing bisa ngelindungi usaha sampean, saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman bari awet.
4: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
5: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
4: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
5: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
4: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
6: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
5: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo.
7: 5 Mitra Plasindo. Alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli gitu, tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tospleng langsung. Bablas, nggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks, Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Kebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Kebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
11: Winscare. Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
12: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Sliyeg, Indramayu.
11: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
13: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: Bella sih ganteng, tapi gak Bella running weteng. Ning uma ora anteng, jadi enak dua laki kita beli. Krungu,
1: ya Allah, tolong.
0: Saritem, Dede Risti. Bila jeng santen, temani Osanda jam kawan siniki. Satu jam maling gih, kebersamaan Nikula, teng tembang Pantura Osanda. Yuk sing badi kirim WhatsApp teng 0823-1816-6669. Dan telponnya 0234-352266. Ya, tenje. Kang Uus, Kusnadi, Wilu jeng santan. Mang dadi wong susah sampun dene puteraken ya. Lagu Sukawijaya mau dikintun kangge Mama Raja, Miminu ke Mama Mila, Mama Anjani, Mas Grand, Mas Ratno, Kang Wakila, Mama Ii, supere kangge kru Elsanda. Kesuwun kangge Mbak Dinda sama-sama. Kang Gandhi uga lagu ngaplang-ngaplangnya sampun dene puteraken ya. Mugia terhibur selalu. Miminu ke sing 2 meteran, anget-angetnya sampun ya Mi. Mau sorong-orong uga sing lagi nyangkul. Sudah Dinda putarkan lagunya. Kang Adi Tumaritis juga, Kang Leo di Arjawinangun, Kang Kadi, Kang Sony juga Wilujeng Santan.

0: dari Wings Food.
1: Serius nih, nggak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
2: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
1: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ayo, salam.

Jutaan rupiah dengan cara yang sangat mudah. Priben jadi Dinda. Apa rane? Menggunung kawi. Ih, harap apa menggunung kawi yang gunung kawi akan ki? Bisa insyaallah oleh rezeki dengan cara mengikuti undian Royal Soklin 500 tebar wangi dan kelembutan teman Elsa Anda. Wanginya never ending. Caranya Priben Dinda ki ya. Radio Elsa Anda bulan September dan Oktober mengadakan undian mengumpulkan bungkus kosong Royal Soklin 500. Total uang tunai yang bisa didapat 20 juta rupiah teman Elsa Anda. Caranya Priwen, caranya yuk. Sampean siapakan 4 bungkus kosong Royal Soklin 500 ya. 4 bungkus ya, boleh varian apa saja. Kemudian masukkan dalam amplop, tulis nama, NIK, alamat, lan nomor HP-nya sampean. Kemudian tulis juga acara favorit di Radio Elsa Anda. Misalnya senangnya Tembara, atau Spada, atau Cipali, atau Bollywood, terserah mangga. Masukkan dalam amplop, kemudian kirim ke Radio Elsa Anda. Ya, semakin banyak mengirimkan, semakin besar kesempatan menang ya. Total undian 20 juta rupiah akan diundi akhir bulan Oktober 2026. Jadi masih ada kesempatan bulan September dan Oktober ya. Kirim sebanyak-banyaknya ya. Sekian pakai pewangi atau pelembut pakaian Royal Soklin 500. Ganti yang lain, pakai Royal Soklin 500 dan bungkus kosongnya jangan dibuang. Oke? Oke, Dinda. Gis, satu informasi kembali Dinda hadirkan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Dr. Suharyanto menginstruksikan penambahan 1 unit pesawat untuk memaksimalkan operasi modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat. Langkah ini diambil untuk memanfaatkan potensi hujan alami guna memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla khususnya pada kawasan tahan tanah gambut. Instruksi tersebut disampaikan dalam sesi arahan di Lanut Supadio, Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan prediksi BMKG, potensi pertumbuhan awan hujan alami di langit Kalimantan Barat diproyeksikan meningkat pada periode 6 hingga 9 September 2026. BNPB bergerak cepat memanfaatkan momentum fenomena cuaca tersebut agar intensitas dan curah hujan yang turun dapat optimal secara maksimal. BNPB menambahkan 1 unit pesawat untuk memperkuat 2 armada yang sudah beroperasi sebelumnya, yakni milik TNI Angkatan Udara dan BNPB, sehingga total 3 unit pesawat diterjunkan dalam operasi tersebut. Penyemaian awan difokuskan untuk meningkatkan debit air hujan agar penyiraman lahan gambut yang terbakar berjalan lebih efektif dan menyeluruh. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lu tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lu nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyal mie-nya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Kabar gembira untuk masyarakat Indramayu. Bapenda Indramayu memberikan penghapusan denda dan diskon PBB P2 di tahun 2026. Ayo manfaatkan kesempatan emas ini. Penghapusan denda PBB P2 untuk masa pajak 1994 sampai dengan 2025 bebas denda 100%. Diskon PBB P2 di tahun pajak 2026 bagi OP baru yang mengalami penyesuaian NJOP atas penilaian ZNT tahun 2025 bulan Agustus 2026 diskon hingga 50%. Bulan September 2026 diskon hingga 40%. Bulan Oktober 2026 diskon hingga 30%. Pemkab Indramayu memberikan keringanan BPHTB tahun 2026 nilai ketetapan Rp0 sampai dengan Rp10 juta, diskon 20%. Nilai ketetapan lebih dari Rp10 juta, diskon 30%. Waris, hibah, wasiat, dan hibah garis lurus, diskon 50%. Hanya untuk wajib pajak pribadi dan atau bukan berbadan hukum. Dan dalam rangka mendorong kepatuhan pajak daerah, Bapenda Kabupaten Indramayu memberikan program penghapusan denda tahun 2019 sampai dengan 2025 untuk pembayaran pajak daerah lainnya, meliputi jenis pajak PBJT atas makanan dan atau minuman, PBJT atas tenaga listrik, PBJT atas jasa perhotelan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan. Semua program berlaku dari periode pembayaran 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indramayu.
3: Hai Glitz, we are Glitter.
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh.
6: Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
7: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
7: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
3: we love it so much.

0: undur Wir, undur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Mm-mm. Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba. Belanja murah, keluar.

0: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman Elsanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio Elsanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp Elsanda di 0823 1816 6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman Elsanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio Elsanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.
1: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
2: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
1: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
2: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30, merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
1: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
2: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
1: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
3: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
2: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819 2888 3552.

0: Jackie Badan Sagibah. Kata pesan ya yang tersirat saking lagu Niki aja. Aja dari manusia singlok menggibah je. Biasane singlok menggibah-gibahku ya. Uripe beli bakalan mulia teman Elsanda. Ya, yuk bersyukur aja. Kemudian harus mencari kelebihan hal-hal baik dari orang yang ada, dari orang atau teman, sahabat, tetangga, keluarga ya. Sing blesak-blesak kewis dipenet bae. Karena setiap manusia punya aib jangkonan ya. Bakal wis terlanjur jadinda dari manusia singlok ngibah, tobat, tobat, tobat. Bertobat ya, banyak-banyak minta ampun dan bila perlu umroh supaya nanti minta pengampunan langsung ke tanah suci, ke Baitullah. Pengen umroh jadi enggak? Nah, bakal pengen umroh. Yuk nganggo travel umroh yang terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Arane Samira Travel ya. Samira Travel ini kelebihannya banyak sekali dibandingkan travel yang lain. Yang pertama, pakai pesawatnya pesawat Saudi, jadi beli usaha transit. Yang kedua, hotelnya beli ado-ado, teman Elsanda, park sing masjid tuh ya. Bebas membawa air zam-zam dan bebas bagasi. Free kereta cepat juga. Dan ada 4 paket pilihan yang bisa disesuaikan dengan budgetnya sampean. Ngomong-ngomong budget ki ya, upami sampean pengen sekeluarga tapi ternyata budgetnya kurang, bisa pakai dana talangan. Nah, cuma di Samira Travel teman Elsanda ya. Sudah memenuhi syarat dari Kemenhaj yaitu 5P, pasti izinnya, pasti visanya, pasti pesawatnya, pasti keberangkatannya dan pasti hotelnya. Dengan DP 8 juta bisa umroh dan nanti bayar umroh bisa dicicil setelah pulang umroh. Ya, persyaratannya gimana? Cukup KTP, KK dan wawancara tanpa perlu jaminan teman Elsanda. Samira Travel ini adalah solusi bagi yang mau punya niat umroh tapi dananya susah terkumpul. Jadi bisa dipakai dana talangan dari Samira Travel. Ya, Samira Travel di mana Dinda daftar bisa langsung dugi mawon teng Radio Elsanda, Jalan Raya Sleman kilometer 3 Jati Barang Seliek Indramayu. Bisa juga hubungi Ibu Haja Siska di 081 7907 1515. Katen gi supaya atie lebih longsong kon kah. Tidak ada unek-unek ya, tidak ada berburuk sangka terhadap orang dan wis mulai dikunci. Kunci apa jadi ndak? Kunci mulutnya. Ajelok menggibah bae. Daripada menggibah, mendingan mangan mie goreng bayu. Mangan mie sedap goreng. Kayaknya enak deh.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap. Ariel.
2: Hai semua.
3: Hai, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
9: Alhamdulillah.
5: Doa ibu terjawab, nak. dari mencuci bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
2: Wingscare.
9: Pendengar, ini cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
10: Nama saya ku Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
11: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
12: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
0: Rp15.000. 96,2 FM El Sanda paling hebat J. Kebersamaan ikula teng tembang badur Raden Teniki Selasa 8 September 2026. Sambun kawan jam kebersamaan ikula di akhiri mawon ya. Lagu pamungkas wonten dina Agustin Bos Manuk Lovebird. Wis jaman pengen ya.

0: Mutiara El Shanda.
1: Seseorang dapat dikatakan teguh imannya bila ia telah diuji oleh Allah dan ia mampu menghadapi ujian itu, baik ujian kekayaan, kedudukan, maupun musibah. Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, 'Kami telah beriman,' sedang mereka tidak diuji lagi? Seseorang yang telah lulus menghadapi berbagai ujian hidup." Dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30 dikatakan bahwa ia akan memperoleh lindungan Allah baik di dunia maupun di akhirat, serta memperoleh jaminan surga di akhirat kelak. Maka berbahagialah orang-orang yang diuji oleh Allah dan mereka tetap berada di jalan Allah.

0: Teman Elsanda, dalam kehidupan sehari-hari, setiap kita mengalami peristiwa yang berbeda-beda. Terkadang peristiwa itu menguras emosi, menimbulkan rasa bahagia, sedih, resah, dan marah. Rasa ini yang seringkali kita kaitkan dengan hati atau kalbu. Untuk menjaga agar hati atau kalbu kita tetap bersih dan terjaga, marilah bersama-sama kita menyimak untaian tausiah bersama Buya Yahya dalam cerita ceramah Islami kita. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya kita akan sedikit ya kalau begitu. Ini mestinya enggak tahu apakah harus mensyarai kitab itu harus membuat waktu yang khusus gitu ya. Karena kalau sudah nanti masuk babnya itu adalah kalimat-kalimatnya harus dicentrehkan panjang lebar karena indahnya itu jangan sampai tertinggal. Yang ditulis oleh Imam Ad-Dibai indah. Jadi kalau kita potong nanti mestinya gak apa-apa sehari dua baris, gak apa-apa. Satu pertemuan dua baris sampai panjang nanti. Setiap hari kita bersama Nabi Muhammad SAW. Baik, kita langsung saja kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Kita sudah masuk ke al-hikmatu tasi'atu wasituna ba'dal mi'ati. Kita sampai kepada hikmah yang ke-169 dan 170. Innama yudhak karu man yajuzu alil ikhfalu qala al musannif rahimah qala al musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila an qala innama yudhakkaru man yajuzu alil ikhfalu wa innama yunabbahu man yumkinu minhu al ihmalu. Yang perlu diingatkan adalah yang bisa lupa. Yang perlu ditegur adalah yang suka lalai. Ini maknanya melanjutkan dari apa yang sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, maka tidak kami perpanjang untuk hikmah ini, kita akan melompat hikmah selanjutnya. Innama yudhakkaru man yajuzu alaihi al-ikhfal. Yang boleh diingatkan itu adalah yang bisa lupa. Anda lupa maka kami ingatkan. Baik. Allah lupa atau tidak? Allah lupa atau tidak? Tidak akan lupa. Dan Allah tidak akan lalai dan teledor. Lalu apa maknanya kita ingatkan? Ya Allah, aku ini enggak punya duit ya Allah lu. Apakah karena Allah tidak tahu kan begitu? Ini pendidikan selanjutnya dari Ibn Athaillah Sakandari agar kita semakin yakin bahwasanya di dalam berdoa itu bukan kita ngasih tahu Allah. Allah sudah tahu, bukan ngingetkan Allah. Allah sudah tahu, Allah enggak lalai, enggak lupa apa yang ada padamu. Akan tapi ketahuilah bahwa permohonanmu kepada Allah itu adalah untuk engkau menampakkan sifatmu, sifat lemahmu, sifat fakirmu, sifat kehambaanmu. Ingat, bukan karena mengingatkan Allah. Bahkan kalau ada orang mengatakan aku ngingetkan Allah, paling kurang ajarnya manusia. Dan bisa dikatakan keluar dari iman. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, bukan kita mengingatkan Allah, enggak. Akan tapi karena kita ingin nampakkan kita ini butuh kepada Allah, kita ini lemah, makanya butuh ngadu kepada Allah. Dan itulah hakikat diri kita. Dan kalau sudah orang mengetahui hakikat dirinya, dia pun akan tahu hakikat Allah. Kenal Allah yang sesungguhnya. Mengetahui dirinya akan tahu Allah subhanahu wa ta'ala. Dirinya lemah. Baik ini, jadi mukaddimahnya sudah panjang, hikmah-hikmah sebelumnya. Jangan sampai kita berdoa itu ya. Jadi bermacam model Ibn Athaillah untuk menghantarkan kita di saat berdoa itu agar benar. Mulai dari dikatakan Ibn Athaillah doa itu adalah tujuan bukan perantara. Ini adalah pernah dikatakan Ibn Athaillah Sakandari. Kemudian Ibn Athaillah Sakandari juga mengatakan bahwasanya kalau ada seorang hamba berdoa itu hanya untuk menampakkan dirinya itu sebagai seorang hamba. Kemudian diingatkan lagi bahwasanya jika engkau memohon kepada Allah itu hendaknya engkau memenuhi permintaan Allah bukan karena engkau memenuhi permintaanmu. Nah, ini kadang sering lupa. Permintaan Allah gimana? Allah memerintahkan kita untuk berdoa, maka berdoalah karena Allah menyuruh kita berdoa. Tapi kebanyakan dari kita baru mengedah-edahkan tangan memohon kepada Allah karena tuntutan hawa nafsu kita, tuntutan keinginan kita. Jadi kita berdoa karena kita punya keinginan. Sementara yang diinginkan oleh Ibn Athaillah adalah lebih tinggi dari itu. Berdoalah karena engkau adalah seorang hamba yang lemah, yang diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Dan terakhir diingatkan lagi oleh Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa Allah tidak lupa, Allah tidak lalai. Allah tahu apa yang ada padamu. Jadi apa yang kau panjatkan kepada Allah, Allah tahu. Lalu apa arti dari panjatan kita? Artinya adalah agar engkau sadar bahwa engkau adalah hamba yang butuh kepada Allah. Engkau adalah hamba yang lemah. Baik, kemudian hikmah selanjutnya. Wurudul faqati a'yadul muridin. Wurudul faqah. Faqah itu adalah bentuk kekurangan, kefakiran, sakit. Kefakiran, sakit, itu adalah namanya faqah. Wurudul faqati a'yadul muridin. Faqah itu merasa butuh kepada Allah, merasa. Jadi ada disebutkan pada pertemuan yang lalu, hakikat seorang hamba adalah akan selalu butuh kepada Allah. Enggak ada yang kaya sesungguhnya. Sebab kalaupun Allah memberikan harta kepada seorang hamba, ketahuilah tanda bahwasanya dia itu sebetulnya enggak punya kekayaan. Akhirnya enggak bisa, kalau milikku itu artinya aku bisa berbuat semauku. Kalau memang seorang hamba itu bisa kalau memang seorang hamba itu kaya karena dengan kekuatan, karena dia yang bisa mengayakan dirinya, dia tidak akan khawatir akan hilangnya harta itu. Jadi kalau ada seorang hamba diberi oleh Allah kekuatan, Allah yang kasih. Kalau Allah berikan kepada seorang kekayaan, Allah yang kasih. Kesadaran ini yang harus hadir. Jangan sampai kita lengah. Orang yang paling kaya pun bingung, dia masih mengembangkan bisnis, duitnya dijaga. Kenapa harus jaga? Karena tahu bahasanya apa? Itu bukan miliknya. Kalau dia miliknya tuh, kalau betul-betul orang memiliki, memiliki itu gimana sih? Kalau seseorang memiliki, ya milikku. Allah memiliki dunia seisinya, akan Allah lakukan semua sesuka hati, sesuka Allah. Jadi buktinya orang menjaga hartanya, berbisnis, usaha, setiap hari ngembangkan dan seterusnya. Kenapa harus mencari? Karena memang bukan miliknya. Jadi kesadaran seorang hamba bahwasanya dirinya fakir itu harus selalu ada. Yang sehat, nah, yang sehat pun sadar bahwasanya kesehatanku ini dari Allah, bukan semata-mata karena aku bisa membuat diriku sehat. Nah, aslinya seperti itu. Kemudian kadang seorang itu lupa dengan kelemahannya itu. Sehingga kalau orang sadar tentang kelemahannya, maka karunia yang diberikan oleh Allah kepadanya tidak akan menjadikan dia buta akan kebesaran Allah. Yang dikhawatirkan adalah orang yang tidak sadar kelemahannya, kemudian diberi oleh Allah karunia, muncul sifat sombong. Ujub. Lihat. Dengan hartanya enggak sujud, jadilah Karun yang ditelan bumi, jadilah Fir'aun ngaku Tuhan. Karena diberi oleh Allah kelebihan, tidak sadar hakikat dirinya yang maha lemah, yang sangat lemah. Maka ini yang diingatkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Bahaya sekali kalau orang tidak menyadari tentang dirinya. Kapan bahayanya? Di saat oleh Allah diberi segala sesuatu kenikmatan misalnya, dia akan lupa, dipikir itu dari diriku. Maka muncullah orang kaya yang kikir, penguasa yang sewenang-wenang, semena-mena, adigang, adigung, adigun, semuanya sendiri pokoknya lah. Dia enggak sadar bahasanya bisa saja turun di demo misalnya, ayo masuk penjara kadang-kadang kan begitu ya. Waktu naik di atas tuh lupa bahasanya dari Allah, dia lemah, seolah dia kuasa. Tapi kalau seorang hamba selalu sadar bahwasanya dirinya dalam keadaan lemah, kapanpun biarpun diberi oleh Allah dengan segala bentuk kekuatan, tapi ketahuilah dia sadar dirinya adalah lemah. Cuman untuk sampai kesadaran lemah ini kadang-kadang perlu waktu. Lah waktu untuk sadar akan dirinya lemah itu namanya perjalanan menuju Allah. Murid. Jadi kita itu semuanya ini menuju kepada Allah, muridin. Menuju kepada Allah agar kita sadar diri kita hamba, Allah Tuhan yang berhak kita sembah, wajib kita mengabdi kepadanya. Maka ini muridin, dan kita ini murid. Murid ini orang yang menuju kepada Allah, belajar menjadi hamba. Kita sudah jadi hamba sih. Belajar nyadari kalau diri kita itu hamba. Itu hakikat ilmu tasawuf. Hakikat ibadah itu menghambakan diri kepada Allah. Maka kalau menghambakan diri kepada Allah, tidak merasakan dirinya hamba, itu enggak diterima oleh Allah. Jadi harus dirinya hamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk merasakan dirinya sebagai hamba. Enggak pantas sombong di depan Allah. Nah ini. Maka kita saat ini menjadi murid. Orang yang menuju kepada Allah. Agar sadar dirinya hamba. Jadi memang ada dua kesadaran. Posisi yang berbeda. Posisi sebagai zat yang maha disembah adalah Allah. Satu adalah hamba yang menyembah, yang mengabdi. Maka di saat kita kurang sadar diri kita itu hamba, maka akan kurang pengabdian kita kepada Allah. Itu otomatis. Tapi di saat seorang hamba semakin sadar dirinya itu hamba, maka akan semakin meningkat pengabdiannya kepada Allah. Maka proses diri kita untuk sadar menjadi hamba, itu namanya kita itu murid. Kita itu belajar untuk nyadari diri kita itu muridin. Bahasa Arab masuk bahasa Indonesia, murid di kelasnya. Murid itu dari bahasa Arab. Dulu dalam dunia tasawuf, murid itu adalah orang menuju jalan Allah. Para murid, namanya muridin. Lah orang di saat menuju jalan Allah, kalau kita gambarkan kita ingin menuju sebuah tujuan. Tujuanmu itu apa? Belajar membersihkan hati agar aku sadar kalau aku itu hamba. Baik, jadi untuk merasakan dirinya hamba itu perjalanan. Kita ingin sampai kepada tempat saya sadar diriku hamba. Coba. Padahal dirinya itu sudah tahu hamba. Dirinya itu hamba, tapi belum sadar. Maka untuk sadar ini saya perlu waktu. Makanya belajar, menuntut ilmu, baca zikir, dan sebagainya. Nah, kalau tiba-tiba ada kendaraan yang nyamber bawa kita, aku asarkan cepat ke tempatmu. Enak atau tidak? Enak, kita menuju satu tempat, kita masih merangkak. Tataunya ada yang membawa kita agar lebih cepat sampai kepada tujuan tersebut. Maka kalau kita sadar diri kita orang yang menuju tujuan tersebut, lah kok dibarengin sama seseorang, tentu kita akan mengucapkan terima kasih. Kecuali orang yang gak sadar tujuannya itu. Nah, inilah hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Untuk menyadari diri hamba itu ternyata repot. Repot gak ketemu, baru kalau dikasih, sakit. Wah, Allah, hamba ya Allah. Nah, jadi ternyata rasa sakit, kefakiran itu adalah jalan pintas tol. Kalau orang paham, sadari atau tidak, biarpun sisi lain kita tetap ingin kembali menjadi kaya, misalnya yang fakir. Tapi sebetulnya di saat orang pernah kaya lalu jatuh fakir menangis di masjid itu, sebetulnya itu kenikmatan yang luar biasa. Cuman sisi lain dia mikir anak, kemajuan ini, maka pengen balik lagi kaya. Tapi sebetulnya di saat ia itu merasakan kefakiran, berapa banyak zikir yang ia baca, kedekatan kepada ulama dan seterusnya. Maka ketahuilah, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah Sakandari. Kalau engkau merasa jadi murid, lalu tiba-tiba ada faqah. Faqah itu kekurangan, sakit yang menimpamu, kekurangan apapun ujian, maka ketahuilah itu akan menjadi hari raya untukmu. Kenapa dikatakan hari raya ayat? Karena apa? Akan lebih cepat sadar kalau aku hamba Allah. Akhirnya dia akan cepat sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Kenapa murid? Murid itu orang yang menuju, bukan para arifin. Kalau arifin itu para kekasih Allah. Makanya Ibn Athaillah Sakandari mengkhususkan murid. Murid itu orang-orang yang belajar. Belajar kenal dirinya dan belajar kenal Allah. Maka di saat adanya penyakit, adanya kekurangan, ia kembali kepada Allah, Allah, Allah, Allah. Dan Imam Ibn Athaillah Sakandari tidak berbicara tentang arifin, para waliullah, para kekasih Allah. Kalau arifin, para wali, para kekasih Allah, pangkatnya berbeda. Karena apa? Kesadaran dirinya hamba dirasakan setiap saat dan tidak pernah berubah. Sehingga di saat diberi kekayaan tetap begitu, di saat diberi sakit tetap begitu. Maka yang dibahas ini bukan orang-orang yang sudah sampai kepada Allah. Ini kelas-kelas orang yang menuju kepada Allah. Ini yang berjalan, ini yang masih melangkah, ini memulai ini. Tapi kalau para arifin, lihat punya kekayaan tidak akan berubah. Sujudnya masih banyak, tetap banyak, malah lebih banyak. kalau di saat mendapatkan musibah tetap. Jadi baginya harta, pergi datangnya kekayaan tidak akan merubah halnya keadaan para kekasih Allah. Tapi ini murid, semuanya harus merasakan dirinya murid, ya gitu. Murid itu adalah orang yang masih belajar kayak kita ini menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ternyata faqah itu, penyakit yang ditimpakan oleh Allah, musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu ternyata malah itu akan mempercepat kita sampai kepada kesadaran kalau kita itu adalah hamba Allah. Dan jika seorang hamba sudah sadar diri hamba, itu hakikat dia mencapai puncak kemuliaan. Puncak kemuliaan seorang hamba adalah di saat dia merasakan dirinya hamba di dalam keadaan apapun. Begitu sebaliknya, biarpun lagi sholat sujud tapi ternyata dia sombong dengan sujudnya, akan hina di hadapan Allah. Sujud lalu berkata, gak ada orang yang khusyuk seperti saya ini. Loh, sujud kok ngomong gitu? Nah, ternyata biarpun katanya sujud, ternyata dia adalah sombong dan tidak diterima oleh Allah. Tapi biarpun kita tidak dalam keadaan sujud tapi merasakan kita adalah hamba Allah, maka itu hakikat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja. Nah, semoga lah setelah itu apa? Ya, kita perlu raba-raba. Di saat musibah ditimpakan oleh Allah kepada kita, kita semakin dekat atau tidak, kan gitu. Kalau enggak semakin dekat, enggak sadar kepada Allah, berarti masuk murid saja enggak. Murid saja enggak. Terus jadi bab apa ini judulnya? Judul adalah mana'arat, orang yang berpaling dari Allah. Itu enggak mau Allah, sudah. Jadi kalau tidak merasa, makanya subhanallah, musibah yang ditimpakan oleh Allah itu telah mengundang berapa banyak hati menjadi hidup. Yang dulu terbergelimang dalam kemaksiatan menjadi beria, memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada informasi, siaga satu. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Masa harus pakai siaga-siaga terus untuk menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Ketahuilah bahwa musibah yang ditimpakan oleh Allah kepada seorang hamba yang rindu kepada Allah akan menjadikan dia itu semakin dekat kepada Allah. Bahkan dianggap sebagai hari raya. Maksudnya bagi mereka adalah satu karunia karena mempercepat dia kena dekat kepada Allah. Tapi bukan berarti seorang hamba minta bencana, oh tidak. Kalau ada orang minta bencana, belum tentu enggak kau sekuat dengan bencana. Artinya di saat ditimpakan oleh Allah kepada kita sesuatu kekurangan, sakit, fakir dan sebagainya, yuk kita jadikan ini adalah kendaraan tercepat untuk kita nyadari kalau diri kita adalah hamba Allah, sehingga ngadunya sesungguhnya Allah, Allah, Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita kesadaran yang sesungguhnya kalau kita adalah hamba Allah, sehingga kita akan menjadi hamba yang patuh dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab.
2: Baik, selanjutnya langsung saja kami persilakan bagi para hadirin hadirat yang ingin bertanya secara langsung, dua pertanyaan dari jamaah bapak-bapak dan dua pertanyaan dari jamaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Dipersilakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum.
3: Yang terhormat Bu Yahya yang kami muliakan, saya mau tanya, Islam itu ada syariat, torehot, hakikat dan mahrifat. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan lagi dipersilakan dari jamaah bapak-bapak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Guru kita yang kita muliakan, Bu Yahya, saya mau bertanya tentang sholawat. Saya pernah baca buku yang bisa dikatakan pernah dibahas juga oleh Buya tentang syayid, kata syayid dalam sholawat itu boleh tidak dibacakan dalam atahiyat. Mungkin buku itu pernah dibahas waktu di pondok. Selanjutnya juga ada, kita sekarang itu sedang di Habibsyah ada sholawat Padang Wulan, itu isinya pengantarnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat, Tapi kesannya kan hanya nasihat. Itu bagaimana Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Guru kami Buya Yahya yang kami muliakan. Pertanyaan saya mungkin di luar tema. Ini mengenai anak yang lahir di luar pernikahan, itu bagaimana hukumnya? Saya pernah mendengar katanya itu tidak sah pernikahannya. Anak itu perempuan Bu ya. Anak itu tidak sah dinikahkan oleh ayah kandungnya. Mohon dijelaskan. Kemudian bagi kita yang mengetahui

0: bagaimana, nah itu bagaimana dengan kami yang mengetahuinya. Kemudian satu lagi, mungkin ini bukan pertanyaan tapi permintaan, mungkin disampaikan, tolong disampaikan kepada Umi Fairuz, ada sekelompok jamaah muslimah khususnya ibu-ibu, ini mungkin minta diagendakan kepada Umi untuk mengadakan khusus pertemuan ibu-ibu, khususnya membahas mengenai fikih wanita. Karena di luar sana kami para ibu itu banyak sekali yang masih awam mengenai fikih wanita. Itu saja dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan saya, kenapa perempuan atau ibu-ibu tidak diperbolehkan masuk berziarah ke makam Siti Khadijah, tetapi atau kecuali laki-laki atau bapak-bapak yang boleh masuk ziarah ke makam Siti Khadijah? Terima kasih atas penjelasannya sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama tentang yang selama ini kita dengar tentang syariah, tentang syariah, kemudian tariqah, hakikat dan makrifat, itu dijelentehkan oleh para ahli tasawuf untuk mengukur diri, bukan untuk membahas masalah ini. Jadi masalah ini bukan harus dibahas, akan tapi istilah itu untuk mengukur kita itu di tingkatan mana. Sebab itu semua tidak boleh dipisah. Jadi orang itu pertama kali yang harus dimasuki wilayah namanya syariat. Syariat itu menjalankan sesuatu yang jelas-jelas zahir, salat lima waktu dan seterusnya, itu syariat. Baik, gambarannya ringannya seperti itu. Kemudian hakikat itu, gambaran ringannya adalah bagaimana di saat kita menjalankan syariat itu penuh dengan kesadaran, kekhusyuan. Maka untuk sampai derajat itu namanya perlu mujahadah, berjihad. Ini kalau kita gambarkan sholat. Maka untuk sampai, maka sholat dohir itu cukup, Allahu Akbar kabir, walhamdulillah kathir, selesai. Tapi bagaimana kita masuk selanjutnya? Kalau sudah syariatmu berjalan, baru sekarang tingkatkan kamu kepada nilai kekhusyuan. Baru untuk sampai kepada khusyuk perlu mujahadah, namanya itu tariqah. Lah, kalau sudah kita sudah berusaha untuk bisa khusyuk, baru nanti kita akan mujahadahnya, itu namanya tariqah. Sebab makanya di dalam dunia tariqah itu ada mujahadah, mujahadah terus. Ini sholat satu contoh. Setelah seseorang bisa sampai kepada mujahadah, nanti akan membuahkan hakikat faham, ini hakikat sholat. Jadi merasakan kekhusyuan, itu hakikat. Ruhnya sholat adalah di saat kita khusyuk. Kemudian setelah itu, kalau orang sudah biasa dengan syariat, tarekoh, dan hakikat, maka inilah ahli ma'rifat, para kekasih Allah. Al-arifina billah, ahli ma'rifat. Bukan dibahas sampai jam 2 malam. Itu Anda sebagai orang bahas ma'rifat sampai jam 2 malam, ngelantur namanya. Bukan untuk dibahas istilah ini. Jadi untuk kita rasakan bahasanya, syariatmu jelas salingkan. Sehingga karena dibahas kok, ini ada sebagian tasawuf yang sesat. Tasawuf ngaco. Jamaahnya diajak bicara ngelantur. Sampai nanti akhirnya apa? Saya sudah sampai makam hakikat. Sehingga kalau sudah makam hakikat, seperti orang naik tangga. Tangga ada 4. Tangga 1, 2, 3, 4. Yang sudah sampai tangga 3, 2, 3 gak usah diinjek. Artinya kalau sudah sampai hakikat, gak perlu sholat. Neraka. Itu Abu Jahal alias Iblis. Ini kan bualannya, hayalannya orang yang gak ngerti hakikat dan sebagainya. Maka nih, batasi untuk mendiskusikan itu panjang lebar. Kita gambarkan ringan seperti itu. Sholat puasa pun itu ada syariat, ada tarekoh, ada hakikat, sampai makrifat. Dan semua hidup kita itu seperti ini. Jadi ahli syariat itu, kita secara umum jalankan syariat Nabi Muhammad, kemudian rasakan syariat Nabi Muhammad itu dengan benar merasakan, lah itu adalah kekhusyuan. Sehingga berusaha untuk khusyuk, menghayati, sholat dihayati, puasa terus, sehingga kesadaran terus yang tidak terputus, itu namanya hakikat khusyuk, hakikat sadar. Kalau sudah orang terus di dalam kesadaran dan kekhusyuan, maka dialah ahli makrifah, orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lupakan tentang pembahasan hakikat yang panjang lebar sampai bermalam-malam, sampai jam 2 malam enggak tahajudan. Enggak salat subuh berjamaah, mau apa itu? Kita pernah bertemu dengan, semoga Allah mengampuninya, cerita murid yang hebat. Guru saya itu Masya Allah, kalau sudah bicara torekot, syahwat, sampai jam 3 malam, sampai kita pusing. Maksudnya sampai tidak paham. Sampai tidak paham hebat. Kalau hebat tentu paham. Kalau tidak paham berarti tidak hebat. Nabi Muhammad bahasanya fasih. Omongan Nabi mudah difahami. Ini muluk-muluk ini. Makanya ada kesesatan torekoh itu yang aneh-aneh ini. Jadi torekoh itu adalah justru untuk mempermudah bagaimana kita dekat kepada Allah. Jadi ilmu tasawuf ilmu amal, bukan ilmu diskusi. Yang dibaca Hayya Ulumuddin, berantem rebutan waris sama adiknya. Gimana? Yang dibaca Hayya Ulumuddin, ada kiai maju ngedongkol. Yang dibaca Hayya Ulumuddin, lihat tetangganya beli mobil nyos. Mana itu? Jadi kita tidak perlu dengan kita, ilmu itu ilmu syariat dohir, batinnya itulah sampai kepada hakikat. Selagi orang bisa menggabungkan lahir dan batin, itulah ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah sayyidina itu sederhana. Sayyidina, pertama, bolehkah membaca sayyidina di dalam salawat? Membaca sayyidina di dalam salawat adalah bukan sesuatu yang terlarang, sebab Nabi adalah memang sayyid, dan Nabi sendiri mengatakan bahasanya ana sayyidu waladi adam wala fakhr, dalam riwayat ana sayyidu waladi adnan wala fakhr, dalam riwayat ana sayyidul mu'minina yaumal qiyamati wala fakhr, dalam riwayat ana sayyidun nasi wala fakhr. Riwayat yang banyak mengatakan Nabi Muhammad kalau ini aku ini sayyidnya Bani Adam. Artinya apa? Kalau tidak menganggap Nabi Muhammad sayyid, berarti bukan Bani. Saya tidak boleh faham prasangka buruk kepada orang ya. Jadi Nabi Muhammad mengatakan aku adalah sayyidnya Bani Adam. Jadi kalau merasa Bani Adam, sayyidnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca sayyidina di membaca selawat adalah wajar dan bukan pelanggaran. Jadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, baca sayyidina enggak ada masalah. Memang ada pembahasan bagaimana kalau kita baca di dalam salat. Di dalam sholat yang dibahas membatalkan atau tidak. Kemudian yang kedua, mana lebih bagus? Bukan boleh, tidak boleh. Yang mengatakan tidak boleh, gak masuk judulnya itu. Tidak boleh kita menambah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah, waktu membaca tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, attahiyatul barakatuh salatu tayyib, assalamu alayka ayyuhan assalamu alayka, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Beliau menambahkan al khair biyadik, dan seterusnya ada tambahan dari Sayyidina Umar ibn Khattab dan Sayyidina Abdullah bin Umar, dan beliau ini dalam riwayat sahih Muslim, dan beliau berkata wa ana zidtuha, dan aku tambah di situ. Menambahkan satu bacaan di dalam sholat selagi bukan Fatihah, karena itu bab doa. Selawat adalah bab doa. Maka contohnya adalah dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Artinya kalau kita mau insyaf, mau ditambah, tidak ditambah, tidak ada masalah. Karena yang menambah ada contohnya. Kalau tidak ditambah pun tidak melanggar. Jadi ini sederhana masalah khilaf. Cuman kadang itu kita ribut urusan begitu. Musuh kita adalah orang yang menyebarkan kemaksiatan, zina, riba, segala macam. Ini aja sayyidina bid'ah segala macam, ini kok ribut di masjid. Gimana kita akan berjuang di luar masjid ini ya? Maka begitulah, ada sebagian orang yang oleh Allah dijadikan ahli fitnah di kalangan ahli iman. Ada orang jadi ahli fitnah di kalangan orang-orang yang fasik. Sederhana, di pasar sana bikin ontran-ontran, di sana bikin ontran-ontran, preman dan sebagainya. Ternyata yang membuat kerusakan di kalangan ahli iman lebih busuk daripada preman yang ada di pasar. Halo? Preman di pasar yang diganggu adalah orang-orang yang mungkin jarang sholat dan sebagainya. Tapi di masjid ini lihat, membuat fitnah di kalangan ahli sholat. Itu loh orang yang dikit-dikit bid'ah sesat masuk neraka, bid'ah sesat masuk neraka. Innalillah. Maka jauh-jauhlah dari manusia-manusia semacam itu. Kita pengen sejuk memandang manusia dengan penuh kasih. Selagi masih ada perbedaan ulama dalam hal itu, kenapa kita harus kenceng-kencengan? Memang kita lebih hebat dari ulama-ulama itu. Berapa hadis yang sudah kita hafal? Berapa Quran yang sudah ada di otak dan hati kita? Berapa banyak buku yang sudah kita baca? Apa yang sudah kita karang dan seterusnya? Kok kita ikut-ikutan saja bisa membid'ahkan masuk neraka? Bid'ah! Sampai dengan sengaja Allahumma sholli Sayyidina tukai harap Allah Muhammad. Gak boleh Sayyidina. Ada apa kok susah-susah seperti itu? Kalau Anda membaca tanpa Sayyidina pun bukan karena menghindar, wajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau karena menghindar dari Sayyidina itu, ada sesuatu di hatimu dengan Rasulullah. Allah saja di saat menyebut Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'annya selalu dibarengi dengan gelar apa, Rasulullah dan sebagainya. Atau ayyuhan nabiyyu nabi. Tidak langsung ya Muhammad, enggak ada begitu. Allah. Bagaimana kita dengan nabi kita Nabi Muhammad? Kalau disebut nama Muhammad disebut Rasulullah gelarnya. Kita nyebut Nabi Muhammad tanpa gelar, kok hebat benar kita. Muhammad Muhammad itu kan Muhammad tetanggamu. Mat mat mat gitu. Ini Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu saja ya masalah sana. Kemudian membaca salawat, setelah itu menyenandungkan syair-syair nasihat. Jawabannya adalah syair nasihat adalah diperkenankan. Nabi Muhammad punya penyair hebat namanya Hasan bin Thabit. Jadi syair-syair itu boleh asalkan itu isinya nasihat. Syair yang haram, membangkitkan syahwat, mencaci maki orang, menghujat dan sebagainya adalah syair yang haram. Syair gak beda bahasa Jawa, bahasa Jepang. Kalau orang dulu namanya uro-uro, tapi uro-uronya uro-uro maknanya iba, maknanya nasihat. Gak apa-apa, salawat baru setelah itu padang bulan. Ya, ya. Padang, padang bulan. Padang bulan padangnya koyo, koyo rino. Itu maknanya lebar. Mas, itu kalau orang faham itu mau diterjemahkan saat ini, muridannya. Padang bulan itu gak tahu yang nyusun para kekasih Allah pada zaman dulu itu. Ini dari dulu kita dengar padang bulan, padangnya koyo rino. Rembulan nih, sing, awe-awe, ngelengake ojo turu, sore, kita, ceritani kanggo sebo menggo sore, padang bulan itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terangnya lebih dari seperti terangnya siang hari, dan ketahuilah rembulan yang nama Nabi Muhammad selalu ngawe-ngawe, ayo bener, ayo baik, ayo ke jalan yang lurus, jalan yang bener, nah. Ngelengake aja turu sore, jangan lengah di dunia ini ya. Awas ya. Jangan lengah. Ada nah, sekarang tak ceritai ini. Ini kanggo sebo menggo sore, ayo ngaji untuk bekal nanti di akhirat masih panjang. Ngono. Ini harus majelis khusus nanti. Majelis padang bulan nanti. Baik, insyaallah. Ini adalah seputar kisah-kisah tentang syair-syairnya para ilir-ilirnya. Nanti ada syuting khusus ilir-ilir padang bulan tombo ati dan majelis khusus. Ulama dulu tuh menyusun syair tuh ada maknanya. Kelihatannya hanya mainannya anak-anak. Seluku-seluku badok-badok elailu. Apa itu? Seluku-seluku badoknya. Ahli tarekat, ahli tasawuf mengemas seluku-seluku badok. Habis waktunya nanti. Waladu zina, anak zina. Masyaallah. Semoga Allah menjauhkan anak keturunan kita dari zina. Dan siapapun yang pernah terpleset zina yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan acara ini, semoga Allah ampuni dan Allah tutup aibnya dan Allah angkat derajatnya. Baik. Sebelum bicara tentang anak zina, yang lebih perlu dijawab adalah jika kita tahu kalau itu anak zina, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menutup, tidak boleh bercerita kepada siapapun dari bangsa manusia. Kalau kita membuka, mengungkap aib, dosanya lebih gede daripada dosa zina. Kita harus paham makna ini. Bukan untuk kita ceritakan itu anak zina. Di dalam urusan pernikahannya sangat gampang. Kalau ada anak zina datang ke tempat ini, Buya, bapak saya tidak punya bapak, saya anak zina, saya pengen nikah. Diam, beres nanti. Mudah. Ada namanya tahkim muhakkam. Angkat saya sebagai hakim untuk nikahkanmu, selesai. Jadi ada aturan syariat, makanya kunci ini yang harus dihadirkan. Kalau kita menemukan anak zina atau orang berzina, kita ajari untuk menutup aibnya. Mungkin seorang ibu hamil luar nikah, tugas kita bersama untuk menutupnya. Jangan sampai orang kampung pada tahu. Kalau orang kampung pada tahu, dua musibah yang terlihat langsung. Apa itu? Bisa saja ibu itu menjadi putus asa karena sudah dihinakan di kampungnya sebagai pezina, dia melakukan zina lagi, sudah lebih gampang lagi. Yang kedua, masyarakat di kiri kanannya sudah melihat contoh, dia melakukan zina pun gampang. Kenapa? Itu ada orang lebih baik dari saya pun zina, ngapain saya tidak zina? Rusak. Makanya kalau sudah perzinaan tampak di masyarakat, Allah akan kirimkan musibah-musibah yang lainnya, termasuk dosa-dosa yang lainnya mudah dilakukan. Maka tugas kita adalah menutup. Kalau Anda tahu ada orang hamil di luar nikah atau anak zina, tutup, dikemas. Anggap saja bapaknya Abdullah sana ada, bapaknya meninggal tenggelam di laut atau apa, terserah. Tapi jangan sampai anak itu sendiri tahu kalau tidak punya bapak. Subhanallah, ini pendidikan. Jangan sampai anaknya sendiri tahu kalau tidak punya bapak. Ibunya dikasih tahu, bu, memang engkau melakukan zina, tapi Allah Maha Pengampun, tobatlah kepada Allah. Mungkin dia akan berkata, lalu anak saya gimana? Tenang, jangan khawatir. Kalau tanya bapakmu kepada Buya, nanti Buya akan ngomong, bapakmu siapa? Akan saya sebutkan, fulan, fulan, fulan, selesai. Kita tutup, kenapa? Agar psikologinya tidak rusak. Sebab kalau dia merasa ibunya pernah berzina, tidak punya bapak, lihat, rusak pikirannya. Iblis bermain di situ, sehingga suatu ketika di saat dihadapkan pada syahwat, dia akan mudah melakukan zina. Kenapa? Ibu saya pun tidak bakal bisa marah kepada saya. Kenapa? Ibu saya juga begitu dulu. Innalillah. Ayo. Jadi pendidikan ini sangat penting ini, dan jarang dihadirkan. Makanya perlu menutup aib itu penting. Nah, adapun masalah pernikahannya mah gampang. Memang bapak zinanya tidak bisa menjadi wali. Dan anak zina bisa menjadi kekasih Allah. Awas, awas, awas, jangan menukil hadis palsu, palsu, palsu. Bahwasanya anak zina tidak boleh masuk neraka sampai 7 keturunan, itu hadis palsu. Meriwayatkannya haram, menceritakan di majlis hadis itu haram, dosa gede, masuk neraka. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Enggak ada Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Yang ada adalah kullu maulidin yuladu 'alal fitrati, semua yang dilahirkan bersih suci. Yang berbuat dosa ibu bapaknya, ibunya yang berdosa, anak tidak salah. Maka tugas kita menyelamatkan anak ini. Dan anak zina lebih yatim daripada anak yatim. Kalau kita wajib menjantuni anak yatim, dia masih punya bapak dan punya kebanggaan. Tapi kalau sudah anak zina, itu lebih daripada itu. Dan tidak hina dia. Dan tidak hina yang jelek bapak ibunya, bapaknya, ibu-ibunya. Maka urusan pernikahannya gampang, bisa wali hakim, bisa dikemas. Jangan dikatakan bapak. Ini kadang, ini pernah kejadian karena hakimnya, hakim gak pernah ngaji. Di majlis umum, bapaknya siapa? Enggak ada. Oh, jadi enggak punya bapak? Ya, ini dikemukakan bahasanya karena enggak punya bapak, saya sebagai hakim mau menikahkannya. Loh, mertuanya, semuanya kan bingung. Loh, kok enggak punya bapak gimana? Bongkar zina yang sudah ditutup bertahun-tahun karena bodohnya hakim, bodohnya lebih. Mesti yang ngerti. Enggak punya bapak? Sini. Tidak boleh cerita ke siapapun. Nikah gimana? Saya jadi wali, selesai. Hakim, beres. Orang lain yang seolah wali yang dianggap binnya siapa? Ini fulan, nah bin fulan. Orang kedengar soalnya fulan. Bapaknya di mana? Orang bakal ngurus bapaknya di mana, kerja di mana, enggak ngurus orang. Jadi kewajiban kita menutup dan awas. Kalau kita sekali membongkar aibnya orang, bisa saja akan ditimpakan musibah itu kepada kita. Na'udzubillah ya. Ini adalah pendidikan yang sangat penting. Jangan sampai kita urusan begitu tuh lengah dan lalai. Na'udzubillah. Semoga Allah menutup aib kita semuanya dan menjadikan kita orang yang pandai menutup aibnya orang. Baik, ini saja, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wa ansurna wa la takhzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa afirna wa la tuthir alayna, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma kfina bihalalika an haramika, wa agrina bifadlika amman siwak. Allahumma aslih dhata bainina, wa alif baina kulubina, wa ahdina subulas salam, wa najjina minal zulumati lan nur, jamnitna liya rabbana al-fahisha ma zahra minha wa batan. Allahumma ya Allah, ya Allah, yang menyaksikan kami saat ini, engkau tahu hati kami ya Allah, engkau mengetahui apa yang ada di hati kami. Maka kami mohon ya Allah, jadikan hati kami hati yang penuh kerinduan kepadamu, penuh kecintaan kepadamu dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad, dan jadikan hati kami penuh dengan kasih sayang agar kami bisa berkasih sayang dengan sesama kami. Penuhi hati kami dengan keimanan dan ketakwaan ya Allah. Engkau lah yang menguasai hati kami ya Allah. Majlis mulia ini Allah, majlis kekasihmu Nabi Muhammad ini Allah, jadikan semua yang ada di tempat ini adalah benar-benar orang yang engkau pilih ya Allah, yang engkau pilih di dunia dan engkau pilih di padang mahsyar bersama kekasihmu Nabi Muhammad, dan engkau pilih pilih kelak di surga, ya Allah, di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, kami yang ada di tempat ini, kami mohon bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Engkau Maha tahu hati kami, sesaat ada dengki bersarang di hati kami, sesaat ada dendam ada di hati kami, sesaat ada kesombongan dan sesaat ada riak, ya Allah. Itu semua adalah perusak-perusak amal baik yang kami lakukan. Maka kami mohon, karena kami ingin selamat di dunia ini dan di akhirat nanti, maka kami mohon bersihkan hati kami dari bermacam-macam penyakit hati tersebut, ya Allah. Dan kami mohon, jika kami pernah mendengki kepada seseorang, kami mohon bersihkan hati kami dan berikan kepada orang tersebut tambahan nikmat-nikmat, dan jauhkan kami dari mendengki. Dan kami mohon, siapapun yang mendengki kami, siapapun yang mencaci kami, siapapun yang berbuat zalim kepada kami, kami mohon, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran kepada mereka, ya Allah. Ampuni mereka, ya Allah. Berikan kesadaran, ya Allah. Jangan sampai ada orang yang kau siksa, kau hukum gara-gara mendengki kami dan berbuat zalim kepada kami. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu, ya. Dan fahamkan kepada mereka semua hakikat keindahan. Dan fahamkan kepada mereka semua, ya Allah, hakikat kerinduan. Fahamkan kepada mereka, ya Allah, hakikat kemesraan. Fahamkan kepada mereka hakikat kebahagiaan, ya Allah. Agar mereka bisa benar-benar mencari kebahagiaan, kemesraan dan keindahan tersebut. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidup dalam rumah tangga kami, jadikan hidup kami indah di dunia sebagai mukadimah keindahan kelak di akhirat, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, anak-anak kami, jadikan mereka anak-anak ahli surga, ya Allah. Jadikan mereka yang menjadi sebab kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Bantulah kami untuk membimbing mereka, ya Allah. Dan kami mohon, jauhkan kami dari segala malapetaka lahir dan batin, dosa, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah. Dan siapapun dari kami yang pernah berdosa, ampuni kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Ampuni kami, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ya Allah, ampuni kami. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan kau hinakan, ya Allah. Dan kami mohon, jika ada orang, ya Allah, di antara yang hadir atau yang menyaksikan acara ini, ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, maka kami mohon berikan kesadaran dan ampuni mereka, dan tutup aib mereka, ya Allah, di dunia sehingga di dunia tetap mulia, dan tutup mereka di akhirat hingga di akhirat tidak kau siksa. Dan kami mohon, jaga lidah kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan lidah kami dari membicarakan orang berzina. Jauhkan lidah kami dari menggunjing siapapun, ya Allah. Kami mohon, mohon bersihkan lidah kami dari menggunjing, dan hati kami dari mendengki dan membenci. Kami mohon, ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan, yang sudah kau lapangkan berikan kemudahan mereka untuk berbuat baik di jalan yang kau ridho, ya Allah. Ya Allah, yang punya jabatan, jadikan jabat mereka yang menyelamatkan mereka. Dan kami mohon, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan siapapun dari hambamu yang ada di tempat ini atau yang menyaksikan dan mendengar acara ini, jika ada di antara mereka yang masih bekerja di tempat yang haram, yang masih bekerja di tempat yang haram, kau Maha tahu, ya Allah. Kami mohon, entaskan mereka dari kubang kehinaan itu, ya Allah. Gantilah dengan pekerjaan yang halal, yang lebih banyak dan lebih berkah, dan sungguh bagimu sangat mudah, wahai Zat yang Maha Kuasa, ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari keharaman. Yang belum menikah, wujudkan, ya, berikan, kirimkan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau cintai, yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat, dengan keturunan yang soleh salehah, yang akan dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Panjangkan umur kami dan umur orang tua kami dan guru-guru kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan berikan kasih sayangmu kepada mereka, ya Allah. Dan kami mohon, panjangkan umur kami dan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah. Panjang umur dalam taat serta sehat walafiat. Dan kami mohon, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Husnul khatimah, ya Allah, saat itu, ya Allah, saat kau cabut nyawa kami, saat itu, ya Allah, kami ingin saat itu kami mempunyai iman, kerinduan dan cinta kepadamu, ya Allah. Kami ingin mati husnul khotibah, mati dalam keadaan iman. Maka kami mohon, ya Allah, kelak saat kau cabut nyawa kami, kami ingin saat kau cabut nyawa kami, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih.
3: Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Teman Elsanda, demikian cerita ceramah Islami kita bersama Buya Yahya. Semoga kita dapat mengambil setiap hikmah dan ilmu di dalamnya. Nantikan cerita di hari esok dengan kajian yang berbeda hanya di 96,2 FM Elsanda Indramayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya, karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra.

20. Wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Yang artinya, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan. Karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, pada suatu kesempatan seorang syekh pernah dimintai nasihat oleh salah seorang muridnya. Ia berkata, "Wahai syekh, saya adalah orang yang susah menghafal dan cepat sekali lupa. Apa nasihat engkau untuk hal ini?" Maka syekh menjawab, "Kita semua pernah lupa. Tidak ada seorang manusia pun kecuali pernah lupa. Dan lupa itu memberi manfaat dan hal-hal yang berguna bagi seorang hamba. Namun dalam sebagian hal, lupa itu tidak memiliki manfaat. Namun manfaat dari adanya lupa ini lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya bagi manusia jika dia tidak mempunyai sifat lupa. Tapi bagaimanapun, seseorang hendaknya berdoa kepada Allah untuk menguatkan hafalannya. Karena segala karunia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 20. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Yang artinya, dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi. Maka karunia berupa hafalan yang bagus itu tidak terbatas pada orang-orang tertentu saja. Bahkan karunia Allah itu luas. Maka berdoalah kepada Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Kemudian juga seseorang hendaknya mengambil sebab-sebab yang bisa menjadikan kuatnya hafalan. Karena cahaya itu ada pada hati dan akal. Inilah yang merupakan sebab terbesar untuk kuatnya hafalan. Semakin jauh seseorang dari maksiat, maka akan semakin kuat hafalannya. Ini tidak diragukan lagi dan berlaku bagi setiap orang yang masih muda. Adapun orang yang sudah berusia lanjut, maka hafalan itu menjadi suatu hal yang sulit sekali dan akan sering sekali lupa. Tentu itu karena usianya yang sudah tua. Karena ketika usia mulai tua, semua anggota tubuh mengalami perubahan. Semuanya mengalami kelemahan dan kekurangan lainnya. Dan kelemahan juga terjadi pada ingatannya. Pendengar yang dirahmati Allah, nasihat ini bukan sekedar teori semata, tapi sudah terbukti kebenarannya dan sudah terkenal di kalangan ulama. Sebagaimana ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengeluhkan kesulitannya dalam menghafal kepada salah satu gurunya, yaitu Imam Waqi' rahimahullah. Imam Waqi' rahimahullah menasihati dengan tegas untuk meninggalkan kemaksiatan. Dengan demikian, jika kita mengalami kesulitan dalam menghafal, maka segera tinggalkan kemaksiatan. Karena itu adalah salah satu dari faktor terbesar yang mempengaruhi kesulitan dalam menghafal. Semoga dapat menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Elsanda. Selamat bergabung kembali di 96,2 FM Elsanda Radio. Bersama saya Liza Said, kembali hadir di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia untuk edisi hari ke-8 di bulan September 2026. Selama lebih kurang 3 jam ke depan sampai merapat di jam 9-nya saja, teman Elsanda bisa menikmati ajang Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Oke, selamat malam untuk semuanya dari kawasan Raya Sleman, KM3, Jatibarang Selia, Kabupaten Indramayu. Yang bertugas saat ini bersama saya, Liza Said, mengucapkan selamat malam untuk semuanya.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita. Ayo, denger radio. Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
9: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
8: Oh, pantes.
10: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
11: Segar bugar, minum Ultra Cup Gold.
10: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih Bu, ribut sendiri aja?
2: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya Pak ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
12: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
13: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat, belanja, hemat.

0: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 082318166669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi wedi rusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo. Usaha tetap aman, bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga, tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo, alamat Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Seliek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.
3: 96,2 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan kali ini dalam rangka meningkatkan keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, di saat jabatan gubernur Basrah ketika itu jatuh ke tangan Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, banyak kaum muslimin yang dibunuh secara zalim. Sebagian orang tidak sabar melihat kekejaman dan kedoliman Al-Hajjaj. Di antara mereka adalah sebagian kelompok yang dipimpin oleh Ibnu Asy'ats yang tengah menggalang dan menyusun kekuatan untuk mengkudeta Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Di tengah gejolak fitnah besar yang merata semacam itu, seorang muslim akan diuji. Siapakah di antara mereka yang tetap berada dalam jalan keselamatan yang ditunjukkan oleh agama? Dan tampaklah orang-orang yang tidak sabar lalu meninggalkan syariat, agama. Oleh karena itu, mari kita menimba ilmu dari seorang alim tabi'in tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah. Dari Sulaiman bin Ali Ar-Rabi, ia berkata, tatkala terjadi fitnah Ibnu Asy'ats yang hendak memerangi Al-Hajjaj, pergilah Uqbah bin Abdul Ghafir, Abul Jauza, dan Abdullah bin Ghalib untuk menemui Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dan meminta fatwa kepada beliau. Mereka ingin memerangi Al-Hajjaj bin Yusuf yang telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan dan merampas harta yang haram untuk dirampas dan telah melakukan ini dan itu. Mereka mengatakan seluruh keburukan Al-Hajjaj kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah.

Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukum kepada kalian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik yang memutuskan hukum. Namun mereka tidak menggubris perkataan atau fatwa Al-Hasan Al-Basri. Bahkan mereka mengatakan, apakah kita akan terus mentaati perkataan Al-Hajjaj, si keledai liar itu? Mereka pun tetap nekat keluar bersama Ibnu Asy'ath untuk memerangi Al-Hajjaj, hingga akhirnya mereka semua terbunuh oleh tentara Al-Hajjaj. Kemudian setelah kejadian itu, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, seandainya manusia tatkala diuji dari sisi pemimpinnya, kemudian mereka mau bersabar, tentu mereka akan mendapatkan jalan keluar. Mereka begitu tergesa-gesa menghunus pedang-pedang mereka. Demi Allah, tidaklah mereka datang dengan membawa kebaikan. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah sikap seorang alim ketika menghadapi ujian berupa pemimpin yang zalim. Ia menanganinya dengan kepala dingin dan mengajak umat untuk melakukan introspeksi diri serta menjauhi pemberontakan, karena ia tahu mudorotnya akan jauh lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi kepada umat untuk senantiasa bersabar dalam menghadapi ujian tersebut. Namun, di sisi lain, Imam Al-Hasan Al-Basri tidak pernah memuji Al-Hajjaj. Bahkan Al-Hasan Al-Basri seringkali menegur Al-Hajjaj, yang mengakibatkan Al-Hajjaj marah besar dan bertekad untuk membunuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau menganjurkan untuk bersabar, namun ia tetap beramar ma'ruf nahi munkar serta menasehati pemimpin dengan cara yang baik. Demikianlah sikap Al-Hasan Al-Basri ketika Allah menguji kaum muslimin di Basrah dengan amir atau pemimpin yang zalim. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan jalan keluar dari kisah ini ketika dihadapkan dengan pemimpin yang zalim, yakni senantiasa bersabar, bersabar, dan bersabar. Mudah-mudahan Allah segera memberi jalan keluar kepada kita semua. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, seorang imam masjid di London biasa naik bis untuk bepergian. Kadang-kadang ia membayar ongkosnya langsung pada supir bis dan tidak membayar melalui kondektur. Suatu kali ia membayar ongkos bis lalu segera duduk setelah menerima kembalian dari supir. Setelah dia hitung, ternyata uang kembalian dari supir ada kelebihan 20 sen. Ada niatan sang imam untuk mengembalikan sisa kembaliannya itu karena memang bukan haknya. Namun terlintas pula dalam benaknya untuk tidak mengembalikannya. Toh hanya uang receh yang tak begitu bernilai. Jika dibandingkan dengan uang di Indonesia, paling hanya sekitar 200 rupiah. Pada umumnya, orang juga tak ambil pusing dalam hal begini. Lagi pula, berapa sen pula yang didapat sang supir karena sisa pembayaran penumpang yang tidak dikembalikan oleh kebanyakan supir karena hanya receh. Artinya, supir tidak rugi kalau ia tidak mengembalikan receh 20 sen itu. Bis berhenti di halte pemberhentian sang imam. Tiba-tiba sang imam berhenti sejenak sebelum keluar dari bis, sembari menyerahkan uang 20 sen kepada supir dan ia berkata, "Ini uang Anda. Kembalian Anda ada kelebihan 20 sen yang bukan hak saya." Sang supir mengambilnya dengan tersenyum dan ia berkata, "Bukankah Anda imam baru di kota ini? Saya sudah lama berpikir untuk mendatangi masjid Anda demi mengenal lebih jauh tentang Islam. Maka sengaja saya menguji Anda dengan kelebihan uang kembalian tersebut. Saya ingin tahu sikap Anda." Saat sang imam turun dari bis, kedua lututnya terasa lemas dan hampir jatuh ke tanah, hingga ia berpegangan pada tiang yang dekat dengannya dan bersandar. Pandangannya menatap ke langit dan ia berkata, "Ya Allah, hampir saja saya menjual Islam hanya dengan 20 sen saja." Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita senantiasa menghiasi diri kita dengan iman dan takwa. Senantiasa menebarkan keagungan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Karena berdakwah tak hanya dengan dalil, tapi juga dengan akhlak. Agar jangan sampai orang-orang menjauh dari Islam karena perilaku kita yang justru tak sejalan dengan apa yang Islam ajarkan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk senantiasa menebarkan kebaikan dan keagungan Islam di dunia ini. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.
0: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
1: Ayo, dengar radio.
0: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
2: Mas, gimana ya?
3: Gimana apanya sih, Dek?
2: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
3: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
2: Untuk katarak bisa, Mas.
3: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
2: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
4: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di El Sande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
5: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun-menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
6: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
7: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September. Setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
8: Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
9: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
8: Oh, pantes.
10: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh.
11: Minum Ultra Cup Gold.
10: Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
3: Ada apa sih Bu, ribut sendiri aja?
2: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya Pak ya?
3: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
12: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biro Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
4: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jati Barang. Ayo ke Suryato Serba Jati Barang sekarang.
6: Suryato Serba Jati Barang, Jalan Mayor Dasuki, Jati Barang. Samping Terminal Lama, Jati Barang. Suryato Serba Jati Barang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar, akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat, jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jaga sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima, ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran tokoe, toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Sleyek, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

96,2 FM Elsanda. Masih bersama saya Liza Said untuk edisi hari ke-8 di bulan September 2026. Ya teman Elsanda, Liza kembali mengajak teman Elsanda untuk bisa berangkat umroh gitu ya bersama Samira Travel, tur terbesar se-Indonesia dan telah mendunia. Nah, bersama Samira, teman Elsanda bisa berangkat dengan DP 8 juta rupiah saja. Kemudian untuk cicilannya dilunasi setelah pulang dari umroh. Dengan menggunakan akad syariah, persyaratannya cukup KTP, KK, dan wawancara saja tanpa jaminan. Oke, wujudkan saja impian teman Elsanda untuk niat beribadah umroh bersama Samira Travel, umroh yang terbesar se-Indonesia dan pastinya sudah mendunia. Daftarkan segera di Radio Elsanda di Jalan Raya Sleman KM3 Jatibarang Sliak, Kabupaten Indramayu, atau bisa menghubungi Ibu Haja Siska Kartika di nomor 081 7907 1515. Selamat malam untuk semua teman Elsanda, masih dari Raya Sleman KM3 Jatibarang Sliak, Kabupaten Indramayu, dan masih bersama saya Liza Said tentunya sampai tuntas nanti di jam 9-nya saja.

6,2 FM Elsanda. Selamat malam saja untuk semuanya yang saat ini masih terus bersama saya di Cipali Cinta Pop Asli Indonesia untuk edisi hari ke-8 di bulan September 2020.

0: Hangat FM. Elsa Anda.
1: 2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo terus dengar radio dan tetap berpromo di radio. Wih, masih dengerin radio ya? Keren. Dengar radio kapan saja, di mana saja. Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
2: Ayo, dengar radio.
1: Kamu itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: Keunggulan radio adalah sifatnya yang santai dan dapat dinikmati secara auditif sambil beraktivitas tanpa mengganggu produktivitas. Media radio tetap relevan dan memiliki tempat khusus di hati pendengarnya dengan berbagai keunikannya. Ayo tetap dengar radio dan ayo beriklan di radio. Merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio.
2: Ayo, dengar radio.
1: Survei pendengar radio awal tahun 2026 menunjukkan radio tetap relevan dengan 25 juta pendengar di Indonesia. Sering didengarkan di rumah maupun dalam perjalanan. Radio menjadi media andalan lokal dengan jangkauan yang kuat. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Ayo tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: Mas, gimana ya?
4: Gimana apaannya sih, Dek?
3: Itu loh, Mas. Mata Bapak kan katarak, tapi Bapak masih aja nggak mau kalau disuruh operasi. Takut katanya, Mas.
4: Oh iya, Dek. Mas lupa mau bilang kalau sekarang ada tetes mata Prima Netra yang bisa mengatasi mata bermasalah, Dek.
3: Untuk katarak bisa, Mas.
4: Bukan katarak aja, Dek. Mata minus, mata plus, rabun senja, dan penyakit mata lainnya itu bisa, Dek.
3: Ya udah kalau gitu, kenapa Mas masih diem aja? Buruan beli tetes mata Prima Netra.
5: Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal yang teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan dan penyembuhan berbagai macam penyakit mata. Seperti katarak, mata minus atau miopi, mata plus atau hipermetropi, rabun senja atau seroptalmia, silinder atau astigmatis, penglihatan ganda atau diplopia, glukoma, dan lain-lain. Khusus untuk glukoma, tetes ini berfungsi untuk menurunkan tekanan bola mata. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Elsande FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleet, Indramayu. Tetes mata Prima Netra diproduksi oleh Bio Java Jawa Tengah, Indonesia.
6: Produk minyak balur, tapi bisa secara empiris orang sembuh diabetes, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan orang kena stroke. Ini udah ratusan tahun turun menurun resep dari nenek moyang. Kalau misalnya dulu nenek moyang kita, kalau anaknya sakit, panas, demam, dibalur minyak ini. Kena luka, dikasih minyak ini ke lukanya sembuh. Yang paling spektakuler adalah sebelum tidur, orang gelisah tidak bisa tidur, dibalurkan minyak ini, tidurnya enak, tidurnya berkualitas, ngorok mimpi. Secapek apapun ya Bu ya, secapek apapun, kalau gunakan, balurkan minyak L74 ini, orang begitu blek itu langsung bisa tidur nyenyak.
7: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio Elsande FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
8: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga
9: Rp15.000. Serius nih, gak istirahat dulu? Perjalanan masih jauh loh.
10: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
9: Oh, pantes.
10: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold. Dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Ya ampun, ini orang cuma gara-gara pengen nikah sampai maling jambret. Terus-terus, ini juga nih, tiap daerah ribut begal motor. Nah, ini juga nih, kecelakaan di mana-mana. Waduh, apalagi ini nih, harga bahan pokok makin mahal. Kapan turunnya ya?
11: Ada apa sih Bu, ribut sendiri aja.
3: Ini Pak, lagi baca koran Radar Indramayu. Beritanya komplit ya Pak ya?
11: Ya iyalah, makanya Bapak setiap hari baca koran Radar Indramayu.
7: Baca koran Radar setiap hari. Berita kriminal, berita politik, berita ekonomi, sosial budaya, ataupun kabar perkembangan berbagai daerah dari wilayah Ciayu Majakuning, Jawa Barat, nasional maupun internasional. Koran Radar dan Radar Cirebon TV sangat cocok untuk promosi usaha Anda. Hubungi kantor biru Radar Indramayu dan Radar Cirebon TV, Jalan Golop nomor 9 Indramayu. Baca koran Radar setiap hari.
5: Sekarang acara belanja nggak perlu ribet lagi. Fasilitas supermarket untuk kebutuhan sehari-harinya lengkap. Fashion untuk anak-anak, remaja, dan dewasa ada semua. Bawa anak lebih asyik. Soalnya ada sarana bermain untuk anak. Area parkirnya juga luas dan nyaman. Lebih asiknya lagi nih, harga-harganya murah. Itulah asiknya belanja di Suryato Serba Jatibarang. Ayo ke Suryato Serba Jatibarang sekarang.
7: Suryato Serba Jatibarang, Jalan Mayor Dasuki, Jatibarang. Samping Terminal Lama, Jatibarang. Suryato Serba Jatibarang, pilihan cermat belanja, hemat.

0: hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
0: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
2: Royal saset, Royal saset, cuma 500.
3: Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Wanginya never ending. Hai teman El Sanda, selama bulan September 2026, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, Royal So Clean 500 mau bagi-bagi hadiah. Ikuti kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by So Clean hanya di Radio El Sanda. Caranya saat acara berlangsung, silakan daftar dengan kirim WA ketik Royal 500, nama, usia, dan alamat. Lalu kirim ke WhatsApp El Sanda di 0823-1816-6669. 3 orang yang beruntung berkesempatan ikutan kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan. Nah, buat teman El Sanda yang berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar akan mendapatkan uang tunai dan goodie bag dari Royal 500 by So Clean. Jangan lupa ya, selama bulan September, tiap Senin, Rabu, dan Jumat jam 2 siang, hanya di Radio El Sanda. Kuis Royal So Clean 500, tebar wangi dan kelembutan, wanginya never ending.

0: Pak Punten, kita pengen usaha, tapi jagat sering orang nentu akhir-akhir kian. Kadang udan, kadang panas, pengen dagangan, tapi buat dirusak barangnya. Ana solusi beli kini, Pak.
1: Tenang, Kang. Ning 5 Mitra Plasindo, ana terpal oriental sing bisa ngelindungi usaha sampean saking udan, panas, lan uga terik matahari. Ake wong dagang bari pelaku usaha sing wis nganggo, usaha tetap aman bari awet.
0: Wah, lengkap ya, Pak. Apa baik ini sing tersedia ning kene?
1: Ake pisan, Kang. Ana terpal plastik Aloro sampai A30. Merek oriental asli impor sing Korea, Cina, bari lokal. Terpaulin polos, warna ireng, abang, kuning, bari oren. Amparan, jaring TL, kanvas, CP, karpet talang, karpet meja. Paranet 55%, plastik pinian, plastik PE, anuga tenda payung parasol kedik, sing siap dienggo. KB produknya kita dijamin kuat, awet, bari anti bocor. Cocok kanggo pedagang kaki lima. Ekspedisi, persewaan tenda, selipan pari, pengusaha tambak iwak, bari para kontraktor.
0: Terus, bakal kita pengen gawesin custom, bisa beli, Pak?
1: Ya tentu bisa, Kang. Kita kedik sediakan jasa pres, servis, bari produksi kanggo kolam bulat, kolam kotak, penutup kulkas, tas, tenda dagangan. Pokoknya, sesuai kebutuhan usaha. Bahkan ukuran khusus pun bisa, Kang.
0: Wah, ternyata lengkap. Jadi orang perlu khawatir maning.
2: Bener, Kang. Lindungi usaha di segala cuaca. Auto cuan. Monggo lur, sing butuh terpal bari perlengkapan usaha, mampir bae ning 5 Mitra Plasindo. Pilihan lengkap, kualitas dijamin, harga bersaing, bisa ecer, grosir, ready stock selalu ana, bari cocok kanggo KB jenis usaha.
1: Bisa pesen lewat online Shopee, TikTok, lan Tokopedia, aran toko Toko 5 Mitra Plasindo. 5 Mitra Plasindo. Alamat, Jalan Raya Sleman Lor, Desa Sleman Lor, Kecamatan Selie, Kabupaten Indramayu. Hubungi admin 0819-2888-3552.

FM Elsanda. Sekarang waktunya sudah 35 menit berlalu dari 8 malam. Masih bersama saya tentunya Liza Said sampai tuntas nanti di jam 9 malamnya saja. Oke, untuk semuanya di Selasa malam Rabu hari ini tentu Liza akan senggol-senggol dulu dong teman-teman yang ada di member Elsanda. Selamat malam untuk Mimi Kusnila yang punya dapur Sri Muja Majasari. Kemudian Mimi Nuke yang punya meteran di Tugu Lor Sliet. Ada Kang Sony Nokmia di Tegal Mulia Cirebon Indramayu. Terus Mama Ruki sama Mimi Ias yang punya di Bulak Teluk Agung. Ada Mimi Asmil dan Bos Orong-Orong di Bumek Indramayu. Ada Mimi Oza Kang Babil yang punya sarapan di depan Masjid Sleman Lor. Dan terakhir ada Kang Adi Tumaritis, sing due anak wadon. Selamat malam untuk semuanya. Dikasih lagu deh yang satu ini untuk bisa menemani semuanya sampai tuntas nanti di jam 9-nya aja. Bersama saya Liza Said di Cipali Cinta Pop asli Indonesia.

96,2 FM Elsa, dan tidak terasa kebersamaan saya Liza Said telah berakhir di lagu paling akhir untuk edisi hari Selasa malam Rabu di tanggal 8 September 2026 lewat program Cipali Cinta Pop Asli Indonesia. Makasih untuk kebersamaannya, makasih untuk minat dengarnya, makasih untuk attentionnya. Mohon maaf jika selama Lisa bersiaran ada salah-salah kata. Dari kawasan Res Sleman KM 3 Jati Barang Selia Kabupaten Indramayu, yang bertugas saat ini bersama saya Liza Said pamit mundur. Selamat malam untuk semua. As you know, we love you. Goodbye now. See ya, bye-bye.

kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain, orang yang mengingat Allah dalam keadaan sepi, lalu meneteskan air.

0: Sama Dewa FM. Elsa Anda.
1: Mutiara Elsanda.
2: Mungkin sebagian orang mengira bahwa Islam hanya membeberkan kita perkara pahala dan dosa-dosa semata. Padahal masih banyak aspek dalam kehidupan manusia yang disentuh dan diarahkan oleh ajaran Islam. Salah satu di antaranya adalah pentingnya para pemeluk Islam menjaga fisik dan ketangkasan gerak. Dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Segala sesuatu dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia adalah senda gurau belaka, kecuali empat perkara. Berjalannya seseorang untuk suatu latihan memanah, latihan menunggang kuda, bermain dengan keluarga, dan belajar berenang." Nah, mulai saat ini, Anda dapat melakukan segala kegiatan olahraga dengan nilai lebih di hadapan pencipta. Sebab, menurut konsep Islam, segala kegiatan pembinaan fisik dengan niat yang positif adalah juga ibadah. Nah, selamat berolahraga.

Inspirasi El Sanda. Selamat pagi teman El Sanda. Hari yang dinanti untuk beraktivitas telah tiba. Sambutlah hari ini dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Mulai dengan niat yang baik dan tulus, dan tebarkan kebaikan untuk sesama. Mari warnai hari ini bersama 96,2 FM El Sanda.

pagi Elsanda. Hai, apa kabar teman Elsanda hari ini? Semoga kabar baik menyertai kita semuanya. Apa yang dirasa di jam-jam segini mengawali awal hari ya? Di tanggal 9 bulan 9 2026. Sama saya Dinda Kanu. Pastinya pagi hari ini sangat-sangat menyenangkan. Semoga ya afirmasinya pagi ini sangat menyenangkan. Baik, oke. Memulai rangkaian aktivitas Anda, semoga saja saya Dinda Kanu bisa menjadi teman terbaik di Spada. Selamat pagi Elsanda.

Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jati Barang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

0: Cerita orang yang telah membalurkan minyak balur L74 ke tubuhnya.
1: Nama saya itu Wali Prakoso, usia 58 tahun. Aku kena encok gitu ya. Encok asam urat. Terus sudah lama, sudah hampir 1 tahun lalu saya itu waktu itu mendengar dan menonton di televisi ya, ada tayangan siapa itu dokter sama siapa Mr. L74. Nah, dia langsung mengatakan bahwa minyak balur ini bagus gitu ya untuk awak yang sakit, untuk semua pegel-pegel gitu ya. Nah, aku tak beli langsung tak pakai, tak olesi ke badan semua gitu. Wah, alhamdulillah itu luar biasa. Satu minggu itu udah terasa wae enteng. Pokoknya nyeri-nyeri ngilu-ngilu itu tespleng langsung. Bablas, enggak ada lagi. Pokoknya L74 itu luar biasa sekali ya. Jadi saya sudah menggunakan L74 dan rasanya luar biasa.
2: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu.
3: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Date tanggal 9 September, seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000. Dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.
4: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
5: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak, sudah lama berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli 1 botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli 1 botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
2: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, kilometer 3, Jatibarang, Sliek, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
6: Yeah.

deh, selamat pagi Elsanda. Betapa menyenangkan kalau pagi-pagi begini kita sudah bisa menikmati sesuatu yang bisa membangkitkan semangat. Kira-kira apa sih yang pagi-pagi begini bisa membangkitkan gelora seperti lagu ini, Gelora Asmara? Ya, membangkitkan semangat Anda jadi lebih sangat-sangat menyenangkan untuk beraktivitas hari ini. Ya, tahu nggak teman Elsanda, hal yang bisa membuat Anda jadi lebih semangat adalah menikmati

akan fokus dan kewaspadaan secara tepat. Kemudian selain kopi hitam apa sih? Ada teh hijau ya. Ternyata teh hijau ini bisa sangat memberikan efek tenang namun tetap fokus tanpa membuat jantung berdebar. Nah, kalau pagi hari ini Anda bisa menikmati secangkir kopi hitam ataupun teh hijau, sangat-sangat baik. Namun jika kedua hal ini rasanya tidak bisa dinikmati, nah, kayaknya yang ketiga yang bisa dinikmati oleh kita, ya. Ada minuman jahe dan madu. Campuran mix ya, jahe dan madu ini sangat baik untuk melancarkan sirkulasi darah dan memberikan efek hangat. Sementara madunya ini menyediakan pasokan energi instan yang bisa menyegarkan tubuh. Jadi pagi-pagi begini menikmati jahe plus madu alangkah sangat menyenangkan ya. Baik. Teman-teman Sanda, saya akan hadirkan satu informasi yang sangat dibutuhkan. Satu informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. TNI Angkatan Laut menyebut abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau sempat mengganggu pembangunan infrastruktur dermaga untuk kapal induk di Lampung selama satu hari. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Laksmana Pertama TNI Tunggul, terkait pembangunan dermaga hanya terganggu satu hari saja, yakni di hari Sabtu 5 September lalu. Proses pembangunan dermaga kini kembali berlangsung normal dan diharapkan dapat selesai sesuai jadwal. Pembangunan infrastruktur tersebut dipersiapkan untuk menyambut kedatangan kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Italia yang nantinya akan berganti nama menjadi KRI Gajah Mada. Menurut Tunggul, kapal tersebut masih berada di Laut Arab dalam perjalanan menuju Indonesia. Dan perkiraan ITS Giuseppe Garibaldi ini akan tiba pada 17 September 2026. Tunggul berharap seluruh infrastruktur dermaga kapal induk di Lampung telah selesai dibangun dan siap digunakan sebelum kapal tersebut tiba. Selama perjalanan menuju Indonesia, kapal tersebut masih menggunakan nama ITS Giuseppe Garibaldi dan berbendera Italia. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan diperkirakan tiba antara 15 hingga 20 September 2026 setelah menempuh perjalanan lebih dari 20 hari. Setelah tiba di Indonesia, Garibaldi akan menjalani pengukuhan dan pergantian bendera, yakni pada tanggal 25 September 2026 sekaligus berganti nama menjadi KRI Gajah Mada. TNI sebelumnya menyebut prosesi tersebut direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Kapal induk tersebut juga dijadwalkan tampil pada peringatan HUT ke-81 TNI pada Oktober 20, 2026 sebagai bagian dari parade lintas laut. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Pokoknya pagi hari ini, yuk kita cari hal-hal yang bisa membuat Anda jadi lebih bersemangat. Kalau saya pagi ini bersemangatnya ngelihat orang yang lalu lalang, lihat gerobak yang didorong, tulisannya bubur ayam. Kayaknya semangat banget liatnya ya.

0: Gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
3: Nama saya Abdul Jalal, alamat Jalan Ketuhu, RT3 RW3. Saya menderita sakit katarak sudah lama, berobat belum sembuh. Lalu saya pakai tetes mata Prima Netra. Lalu saya beli satu botol, saya gunakan, alhamdulillah sembuh. Sekarang saya beli satu botol lagi untuk perawatan dan untuk menyempurnakan supaya penyakit saya hilang sama sekali. Kepada saudara-saudara yang belum sembuh penyakit kataraknya, silahkan beli saja tetes mata Prima Netra.
4: Tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di Radio El Sanda FM, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3 Jatibarang, Sleman, Indramayu. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
5: Minyak balur L74 terbuat dari bahan-bahan alami bumi Indonesia. Rempah-rempah seperti kunyit, jahe, kayu manis, biji pala, bawang putih, dan minyak sawit pilihan untuk mengatasi kejang otot, letih, pegal linu, sakit sendi, mual, kembung, sakit kepala, dan dapat mengatasi berbagai penyakit degeneratif lainnya. Balur L74 ke seluruh tubuh, mulai dari kepala, leher, pundak, punggung, tangan, jari-jari, sampai ke kaki.
4: Minyak balur L74 dapat dibeli di Radio El Sanda FM. Alamat Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jatibarang, Sleyeg, Indramayu.
5: Minyak balur L74, balur, balur, balur, dan balur terus.
6: Dapatkan promo harga L74 selama bulan September, setiap Senin dan Rabu, seharga Rp165.000. Promo Twin Death tanggal 9 September seharga Rp155.000. Tanggal 25 September, promo gajian sale seharga Rp140.000. Di hari reguler L74 seharga Rp175.000. Kini tersedia juga L74 ukuran 50 mili seharga Rp100.000. 10 mili seharga Rp25.000 dan ukuran 5 mili seharga Rp15.000.

0: sini, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
2: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
3: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
2: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio El Sanda Indramayu.
3: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio El Sanda Indramayu. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap, dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio El Sanda, Jalan Raya Sleman, Kilometer 3, Jati Barang, Indramayu.
2: Pengundian akan dilaksanakan pada tanggal 24 November 2026 untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
3: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio El Sanda Indramayu.
4: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
5: 96,2 FM El Sanda. Paling budget.
6: Oh, Jude.

memuaskan dari Jalan Raya Sleman, kilometer 3 Jati Barang Seliak Indramayu. Sudah jam 6 lebih 43 menit. Ayo, buruan berangkat kerja, berangkat sekolah. Para mama-mama antar putra-putrinya menuju ke tempat tugasnya ya, ke sekolahnya masing-masing. Kemudian nanti boleh balik lagi ke rumah, dengerin Dinda lagi sambil menyelesaikan semua rutinitas di rumah. Tapi kalau sekarang mendengarkan sepeda di pasar, di jalan, mudah-mudahan hari ini dilancarkan, okay? Bener banget. Teman-teman Anda, setelah tadi Anda boleh menikmati kopi atau teh hijau atau juga madu dan jahe. Kayaknya alternatif lain, kalau misalnya Anda punya lemon di rumah, ambil air hangat kemudian Anda peraskan air lemon. Ya, peraskan lemon sehingga membentuk air lemon yang sangat menyegarkan dan menyehatkan. Nah, mau? Boleh dong. Kalaupun mau yang lebih menyenangkan lagi, coklat panas atau dark chocolate ini sangat membantu memperbaiki suasana hati dan meningkatkan energi secara alami. Kayaknya boleh deh ya. Pagi-pagi ada yang nyuguhin coklat panas, mau banget. Kalau gak ada yang nyuguhin, bikin sendiri aja. Ya, okay. Oh iya teman-teman Elsanda, saya akan sapa dulu nih yang pastinya sejak pagi hari sudah mendengarkan 96,2 FM Elsanda paling hebat. Kang Aditya Maritis, apa kabar? Mimi Oja, Kang Babil yang lagi repot, Mama Azmil, bos orang-orang juga. Halo Mama Ruki, Mimi Ias juga, Kang Sani Nokmia, Mimi Nuke ditunggu, dan Mimi Kusnila, Mas Ade juga. Selamat.

Pasar Muda 99 di Suryato Serba Jatibarang dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Dapatkan diskon fashion sampai dengan 90%. Beli satu, dapat dua. Harga mulai 5 ribuan. Diskon alat rumah tangga sampai dengan 80%. Supermarket harga super murah. Ramaikan Pasar Murah 99 dari tanggal 9 sampai 13 September 2026. Suryato Serba, belanja murah, keluar.

paling hebat, Jess. Satru. Satru itu apa ya? Sampai sekarang belum ketemu artinya. Selamat menjalankan rutinitas. Selamat berbahagia. Selamat mendapatkan tubuh yang sehat. Pokoknya banyak selamat ya hari ini ya. Iya, banyak keselamatan yang kita rasakan, kita raih, kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Menjelang jam 7 pagi, sudah saatnya Taman Elsanda gugah-gugah. Yang mau berangkat kuliah, berangkat. Yang mau pergi ke pasar, mangga. Yang mau mulai aktivitas di dapur juga boleh lah ya.

lipatan-lipatan gitu ya. Biasanya kalau kita ngecek lemari, pasti buka, oh my god, ini sudah amburadul. Dan sudah seminggu atau mungkin dua minggu hanya menjadi rencana. Kalau hari ini gak ada rencana keluar, yuk kita bongkar lagi lemari, kita susun lagi lipatan-lipatan baju bersih Anda menjadi susunan yang terlihat lebih estetik begitu ya, lebih nyaman di mata, lebih rapi. Itu ya, memang sama saya juga ngerasa gitu ya. Kalau buka lemari, aduh ini kayaknya harus segera diobrak-abrik lagi, kemudian disusun lagi sesuai dengan tempatnya. Kaos-kaos, gamis-gamis, baju-baju gitu ya, celana-celana. Ini kan biasanya numpuk begitu berserakan, berantakan, sehingga menyulitkan diri sendiri ya. Tapi hanya sekedar rencana, susah melaksanakannya ya. Baik teman Elsa Anda, saya hadirkan satu informasi kembali dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Kementerian Sosial atau Kemensos membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya untuk memutakhirkan data penerima manfaat bantuan sosial secara dinamis, sekaligus mengeluarkan warga yang terindikasi sudah mampu dari daftar penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam konferensi pers di Jakarta hari Selasa kemarin mengatakan, partisipasi aktif masyarakat krusial karena perubahan kondisi sosial ekonomi warga bersifat sangat dinamis dari waktu ke waktu. Mensos menjelaskan pemerintah hanya menyediakan dua jalur utama pemutakhiran data, yakni jalur formal melalui kantor atau kelurahan desa mengandalkan operator aplikasi SIKSNG atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation serta jalur partisipasi publik. Untuk jalur partisipasi, masyarakat dapat memanfaatkan fitur usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos, kanal Regsos bps.go.id, hingga fasilitas aduan cepat call center Kemensos di nomor 021171 dan WhatsApp lapor di nomor 0877-7171-171. Selain itu, Kemensos bersama BPS dan pemerintah daerah mengerahkan pendamping sosial untuk melakukan verifikasi faktual atau ground check di lapangan guna menyaring warga berpenghasilan menengah ke atas atau desil 6 hingga 10 agar tidak lagi menerima bansos. Terhitung sejak triwulan 2025 hingga September 2026, kolaborasi Kemensos, Pemda, dan BPS telah berhasil memperbaharui data sebanyak 14.141.195 keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Mensos pun menambahkan pemerintah juga tengah merintis digitalisasi bansos melalui pendaftaran portal Parlinsos kemensos.go.id yang kini diuji coba di 42 kabupaten kota dengan mengajak relawan, pendamping, dan perangkat desa untuk menjadi agen digitalisasi mendata kelompok masyarakat yang tak terlihat dan belum sejahtera atau the invisible people. Demikian informasi dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.